0: Angkat belitung ni.
1: Selamat pagi, Seprani Sahabat Budaya. Gelaran Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun UMKM selama 3 hari dalam RRI Fest Sengelit 2026 mendapatkan omset hingga 5 juta ke atas. Hal itu pun didapat dari masing-masing pelaku usaha UMKM yang berjalan sejak tanggal 11 hingga 13 September 2026. Salah satu pemilik Sunkist 25, Yuli, menjelaskan antusias pembeli dalam 3 hari ke pelaksanaan bazar sangat tinggi, terutama pada malam kedua pelaksanaan yaitu Sabtu tanggal 12 September 2026. Dia mengakui bazar UMKM di RRI Fest kali ini lebih menantang dengan antusias yang tinggi masyarakat dari beberapa kegiatan bazar yang pernah diikuti. Minuman yang dijual untuk jenis jeruk Sunkist seharga Rp20.000 per cup, sedangkan untuk jeruk lokal Rp10.000 per cup. Selain itu juga menjual bakso bakar. Senada diungkapkan Marni, penjual bakso merchant, perkiraan pendapatan 3 hari pelaksanaan bazar pun mencapai Rp6 juta. Dia mengharapkan kegiatan macamnya lebih sering digelar untuk membantu menggeliatkan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat di sekitar. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: ngajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, ho. Aduh, bengesa siapa, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, nih, sok sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng intil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong seku ayuk nyalah pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai di nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
1: Rom,
0: kok ngeri Mai?
1: Anakku.
0: Oh, Mai. Mata ya Mai. Mai dia nengok kita Mai.

0: Mai,
1: mai. Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh Rom, pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: Oh. Kemarin di Huse Asu.
1: Aduh.
0: Di Peluntang Rues dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar Nggile hula. Gara-gara po neh lah Rom.
1: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mata
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Lida malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek to. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letai ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kani mai. Kau pikir ku di benuto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira emang itu
0: kan ya kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku udah ngerugi kata cabai tengah mahal nih mai, 50.000 mai sekilo mai. Oh mai, ku heran nih, apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh, lah tahu ada keluarga sakit, cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tuh mai
0: oh. Oh nian Rom, neh dibiar kelenang kelenong, ngelinteng ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, Mentu, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang nih PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak, dak?
0: Oh, lah pun,
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita bawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor mas saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: laku yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile mai.

103,9 per 4 sudah lihat sore budaya Bangka Belitung Seperadi ya di kesempatan saat ini. Masih tuh kebersamaan kita di ngopi pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi di K4 ya. Kalian untuk informasi seputar kekeringan ya, di mana pemerintah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat itu mengirim bantuan logistik untuk warga di 16 pulau di Kecamatan Balabalakang yang terdampak kekeringan, dan bantuan ini pun diberangkatkan melalui dermaga Lanal Mamuju pada Minggu tanggal 13 September. Dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kayak air bersih masyarakat di wilayah kepulauan tentunya. Dan ada 53 ton air bersih, 14 ton beras, kayak 12 unit tandu dan air, dan 150 jerigen diseluruhkan kepada warga. Bantuan air pun menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Balabalakang yang menghadapi keterbatasan sumber air selama kekeringan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari macam mandi, mencuci, dan juga kakus ataupun MCK seperadik ya lah. Dampak dari kemarau panjang yang terjadi belakangan ini. Begitupun juga dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menutup total kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk mulai Sabtu tanggal 12 September lalu. Ya, penutupan pun dilakukan sampai batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan TNBTS ya, serta menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung. Sampai minggu kemarin, seperti petugas gabungan AG melakukan pemadaman dan pendinginan di kawasan yang terdampak kebakaran. Penanganan melibatkan 102 personel dari berbagai unsur termasuk Manggala Agni, BPBD, TNI Polri, dan petugas kehutanan dengan dukungan peralatan pemadaman serta waterbombing dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anjok.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa habis pipok Rom lah terbesak sebelah? Yang bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tuh lah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungut kane Mayo. Ukan kek diberi ubat kawane. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengok lah, Mai.
0: Dek, berom, Rom. Makannya, Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat, Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi, dili ya.
1: Weh, kane, Mai. Aulah pun, surene kan tiku ke dokter, oh.

0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenod lama umut.
1: Banyak gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nih, nyahang.

Selamat pagi, Sepraide, sahabat Tabudaya. Gelombang tinggi dan angin kencang bikin sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Beltim mengurangi aktivitas melaut. Kondisi ini pun lama langsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya pun dek pacak rutin melaut. Dia cuma turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurut dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut cuma dilakukan beberapa kali, dan pada bulannya dia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca. Minim aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika dek pacak melaut, dia pun hanya pacak menunggu sampai kondisi cuaca kembali memungkinkan. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Yanuar, mengimbau nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca sebelum memutuskan melaut. Nelayan diminta tidak memaksakan diri apabila kondisi gelombang dan angin dinilai membahayakan keselamatan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Poro sama Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati lah Mai.
0: Rom, kamu ini di Rom. Kecepatan lah kamu.
1: Aku mai. Aduh. Lah jadi lah mai. Dia ngejar gila mai.
0: Susah apa jadi o?
1: Tahu ku mai.
0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Mata mai. Ya. Mai.
0: Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah kune Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Tola melabante gak dipade kan nih mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat niagi. Ditimbak mati gak ku gak agi lewat ni mai. Kayak abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Melade usai asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besak, pacak berdepes ku berlompat mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cuba lah kira aman orang miaro asuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tuh. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanu we gawe kari mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Oh, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iya. Bibek.
0: Dilepas jem tuh bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam mah mai.
2: Ayamku marah dak kami baik.
3: Oh marahlah. Kus
2: resek ki ayam bi mon raning anak kembangku.
3: Neh, jadi artinya dak salah lah men kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane? Jadi dak nganggu cemniha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, men dikandang hidup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Mai Mate Bintit.
1: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tuh nen wega makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok. Mai merlah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh, sakit
2: rom.
1: Perutku mai gay pok nih mai.
2: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi katanya tadi kan gue makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising, Girom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, gak, Mai?
2: Maksud, Pok Rom?
1: Maksud koto, men mateka bengkak sebelah, de abdola semen yang kanan bi bengkak, Mai.
2: Ya, Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
1: Yo, kayak Mai ngape, geli.
2: Nih, ha, kek Pok lah, mata bengkak sebelah nih, ha. Kek Pok nih, nyelangkit lah, kek Pok, ha, ha.
1: Aduh.
2: Gayel, Pok, ha.
1: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anong kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, jangan kenakutku, Nemai. Ngapain badanku, Mai?
2: Ngapainnya badan, Pok? Bengkak galin, Rom.
1: Kan, Mai, yuk. Baca, oh, kan imang, mang, oh.
2: Yalah, Rom. Rom, menaksu olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, Nek.
1: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
2: Awo, Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siap PG. Oi mang, bi nak kemana tu? Matilah bi ke amang tu.
2: Kenal limang pok kek amang bi adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh sedeng lah pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Minka orang pok gile Rom. Ah Roma.
1: Deng mai. Mulut-mulutku. Sekoyokku be.
2: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
1: Wih, nuwe. Kada ingin gak ku nih mai.
2: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak mai. Nyabe asa ku mai. Selam sengih ku letih ku mai berjalan mai.
2: Tulah malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak, Mai. Langep-ngep nyebi ini, Mai. Yo, Mai. Kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh, Mai. Gua perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
2: Ngapai dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih, Mai. Yo, ku tengah haus. Segernian tapi, Mai. Pas bener nih, tengah nyabi ini minum es, ho.
2: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet kak kusong. Percuma Mai.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia ya di rumah dompet
1: gue. Baca pok pesan diwara Mai, mang pinter pok ngeles Mai. Deng-deng ngerapi deng gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah. pacak lo kumerka. Tenang ben, mana aja sih kok bakuan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Ao pacak o sude kapuji kampes ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita girom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulu aku wana rom.
1: Yo pon kula dek tanagi.
2: Yo. Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada kelapa kelimpet mai.

103,9 perempuan Sungai Liat, sore mereka Bangka Belitung kembali. Selamat pagi, menjelang siang, seperadik semuanya. Ada Ega, nganti beradio untuk kebersamaan kita di berobat beragam unsur budaya sehat. Mohon maaf ya kalau saat ini mungkin Ega agak-agak mellow karena sedikit gangguan tenggorokan seperadio. Selamat pagi nih untuk seperadik-seperadik kita, Mama Rati, biasanya tuh sering bergabung kayak perempat ya. Semalam ada temu kangen kopi darat ya bersama fans perempat ataupun pendengar perempat. Ada Mama Rati, terima kasih yang udah datang. Kemudian juga ada Ko Ayau, ada Mang Yan, ada Pak Iing, kemudian juga ada yang disini menanti, Yu Betri ya. Ada Julia. Saya pergi kemarin tuh pokoknya banyak deh Bang, Pak Panji juga, pendengar Pro 1 ya. Terima kasih sudah bertemu. Terima kasih untuk Mama Rati. Terima kasih oyeh-oyehnya. Enak Mama Yati ya. Mama Rati ya enak oyeh-oyehnya. Ya dan mungkin sebenarnya nak berbagi cerita nih seputar apa yang namanya itu biasanya kalau sedang sakit tenggorokan ataupun radang tenggorokan, tenggorokan gatel, ya mungkin pacak berbagi cerita ke Ega di pagi hari ini. Soalnya rekung saya lagi menggatal ini ya. Apalah kira-kira Pradi, jadi pacak agak ngegas ngomong Pradi. Ya, yuk silakan bergabung ke Ega di 0812 13 14 10 39.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi

0: Yo, not gancang man. Aria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Seprade, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membentuk satuan tugas ataupun satgas khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Salah satu ketentuan yang akan diawasi satgas yaitu penerapan jam operasional seluruh SPBU di Kabupaten Belitung.

ECR. Pengawasan juga diperkuat melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan ataupun Forkopimcam di masing-masing wilayah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita miak rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom? Apalah ho cerita miak duit nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh. Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek ke rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, ipok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Ukan ke sepeda. Wih, ipok neh Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai, Mai. Mai.
2: Apa ge Rom? Oh, Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom?
1: Bacalah pok nek kesel Rom.
2: Dia sege. Tukang bikin orang Mai. Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kalian jeniga pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek juga di sungai liat, Mai. Biasa adeknya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku ne begengger denger poknya ne Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menadi barang Mai.
2: Nah, cube, pok tanya, gule-gule ingin tak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom? Saya dek nyaman, saya kuneo. Alamat adik kenak abik sih kok ne. Lah kayak ngeruso kuli lah ini.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ucong ne.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah kuda Rom. Yolah pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Yolah Mai. Lah,
2: muke kula telibes-libes kena rambut keribu, pok Rom.
1: Yolah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kundak bener gule-gule itu, Mai. Mai. Ya Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, kan di Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom? Main yoyo nek kude, nek yo ge sude.
1: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang Mayo.
2: Dek, tahun depan Rom.
1: Oh, olah pun yo yo yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia nih.

103,4 Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung ya, Sopredi di kesempatan saat ini. Masih untuk kebersamaan kita di berubah ya, ataupun beragam unsur budaya sehat. Ya, seputar sakit tenggorokan gitu Sopredi, biasanya apa ya obat yang ampuh ya yang digunakan ya, terutama untuk misalnya secara alami gitu ya, ataupun secara herbal gitu Sopredi, biasanya apa nih, atau mungkin minum air anget kah, atau perasan apalah gitu Sopredi ya, mungkin bisa bergabung ke Ega di kesempatan pagi hari ini.

Eh, dan ternyata Supredi, ya, rasa sakit di tenggorokan itu baca disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi sampai iritasi. Ya, radang tenggorokan juga bisa menjadi penyebab. Ini adalah yang paling sering terjadi, yaitu karena radang tenggorokan. Nah, ini adalah infeksi yang disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Dan selain sakit tenggorokan, radang tenggorokan juga menyebabkan gejala-gejala seperti sakit saat menelan, amandel merah dan meradang, batuk, demam, sore pun jadi serak ya. Kemudian juga penyebabnya bisa jadi karena iritasi atau mungkin alergi. Ya, reaksi alergi akibat serbuk sari misalnya, kemudian tungau debu, hewan peliharaan ataupun jamur, ini Pak Paca, menyebabkan lendir dari hidung menetes ke tenggorokan ataupun post nasal drip namanya. Kalau yang terjadi, tenggorokan pun akan terasa gatal dan juga nyeri. Ya, atau mungkin juga bisa jadi karena udara yang kering ya, karena kelembaban yang rendah dan udara dalam ruangan yang kering, terutama selama bulan-bulan musim dingin tuh Pak Paca, menjadi penyebab sakit tenggorokan. Kemudian penggunaan suara secara berlebihan ya. Jadi berbicara atau mungkin berteriak terlalu keras dan lama, ini Paca bikin otot tenggorokan jadi tegang. Pada akhirnya kondisi ini pun Paca menyebabkan tenggorokan jadi sakit dan juga perih. Dek, cuman penggunaan suara berlebih, kita pun Paca mengalami sakit tenggorokan kalau makan makanan pedas, ngeruko, atau mungkin minum cairan yang sangat panas, seprade. Kemudian juga bisa jadi dari GERD ya, ataupun reflux asam lambung ya, yang naik ke kerongkongan. Kondisi ini pun disebut dengan GERD lah ya, kita nyebutinnya payega pradi. Karena selain tenggorokan sakit dan nyeri, penderita GERD itu biasa juga merasakan sensasi terbakar di dada ataupun mules gitu ya. Kemudian bisa jadi karena infeksi virus. Jadi ini adalah penyebab yang paling umum dari sakit tenggorokan, yaitu infeksi virus seperti flu ataupun pilek. Jadi selain tenggorokan sakit, pilek pun biasanya juga disertai dengan gejala lain seperti hidung tersumbat, batuk, bersin, dan flu menyebabkan gejala yang sama macam pilek, tapi gejala pun akan lebih parah. Ya, karena flu juga macam menyebabkan demam, menggigil, dan nyeri tubuh.

0: tai pao begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala aku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata mai. Ku gena bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Aulah yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ge ade mai men kali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa lagi job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil mayat, Mayo.
2: Nggak ingin aben,
1: Mayo. Nggak, aku panggil kak mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kalau sekampung, Neo, sak manggil ku mayat, jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Matilah mai, mai. Cina ya mai.
2: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Tidak pun mai. Kita dah mai mayo. Cukup mama kita bayi yang tahu mayo.
2: Orom. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
2: Aduh, Rom. Dah angin dah ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kek kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tu sutek kek bergaya Mai.
2: Bergaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bik tu pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh, bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai pau begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh, tai pau begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen ke nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat memang kade mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masege ya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan
1: dek
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai, kek kalamai jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Ya, kembali di 103,9 Sungai Liat sore budaya Bangka Belitung ya. Tadi sakit tenggorokan ya, faktornya. Nah, cara mengatasinya sekarang ya, untungnya masalah sakit tenggorokan tuh bisa diatasi dengan pengobatan rumahan. Ya, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat sakit tenggorokan. Yang pertama adalah minum air hangat sepredi, kemudian istirahat yang cukup, berkumur ke air garam menggunakan pelembab udara, makan permen pelega tenggorokan, kemudian hindari iritan, minum obat pereda nyeri juga. Ada juga nih untuk minuman untuk mengatasi sakit tenggorokan biar cepat hilang, yaitu teh jahe hangat, kemudian teh chamomile, air madu kayak lemon, teh peppermint ya, yang bisa menjadi alternatif juga untuk minuman pereda sakit tenggorokan ya. Jadi itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini. Semoga informasi ini banyak bermanfaat sepredi. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena berikut ada Bang Wanda nanti Pradi sampai kelar di jam 3 sore ya. Untuk Tuku Ega mengucapkan terima kasih yang selalu setia bersama Prompat di kesempatan hari ini ya. Insya Allah Lusa kembali Ega akan hadir menemani saya Pradi di jam 8 malam sampai jam 12 insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, seperadik, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Oh, okay. Amin. Ya, di kesempatan siang ini ku ada sona alham ngantika sampai kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sobat budaya, tentu rangkaian acara lah aku persiapkan juga di kesempatan siang hari ini. Oh, Pemakan Nusantara akan hadir. Nah, DAP, tunggu baik suat lagi ya. Sambil kita dengar lagu-lagu pilihan juga akan ku hadirkan. Yang nak bergabung juga ada masalah, bergabung oh, masak apa hari ini? Berbagi info, ya siang ini masak apa di Pemakan Nusantara. Oke, UMKM kita juga hadir, Sobat Budaya. Dia akan menghadirkan informasi terkait UMKM oh. Sebelum kelak kita dengar kumandang azan zuhur. Dan sudah itu kuajak ikat sekaput kelak ah, siang-siang enakan putar Pro 4. Sobat Budaya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara juga akan hadir tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai nanti pukul 14 kita beralih ke acara lainnya, Beragam Budaya. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat tuntas kebersamaan kita. Sobat Budaya dari meja tugas, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dui, Sungai Rian. Ku Wanda Sonalham mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat siang. Salam budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik sobat budaya, kalau lempa kuning pastilah tahu lah kita ya. Ya yang pasti kalau orang Bangka tidak tahu lempa kuning lah keliwat macam itu ada. Nah sobat budaya, masakan serupa lempa kuning ini juga banyak di seluruh Nusantara nih yo, tersebar di beberapa wilayah yang ada di Nusantara. Iya, baik. Sobat budaya, beberapa orang itu juga sering nambah apa namanya itu lalapan, macam kayak misalnya timun, tomat, terus daun kemangi. Ya, semua itu untuk nambah kesegaran, begitu sobat budaya. Yap, kalau misalnya kita baru pertama kali nyube, misalnya baru pertama kali nyube itu, apa namanya itu disarankan milih tingkat level kepedasannya tuh harus sesuai selera dulu gitu. Karena ya apa? Karena bumbu cabai dalam kuah tuh ya itu pun sudah sangat pedas macam itu. Tapi ya bagi pencinta makanan pedas ya justru tuh jadi daya tarik utama macam itu. Nah sobat budaya, lempah kuning, ada yang nyebut ikan kuah kuning macam itu. Ini bukan hanya sekedar makanan, melainkan representasi kekayaan budaya kayak kearifan lokal Indonesia. Nah hidangan ini memadukan ikan segar, terus juga bumbu rempah alami yang kaya rasa, terus juga manfaat kesehatan yang pasti sobat budaya. Ya apa namanya itu rata-rata itu di pesisir Nusantara yang banyak kuliner ini sobat budaya. Misal contohnya macam kayak di Bangka Belitung lah macam itu ada lempah kuning gitu. Kalau bagi pencinta makanan, nyicip ikan kuah kuning ini, berkuah kuning ini pengalaman yang wajib dicubi. Misalnya ke Bangka atau ke beberapa tempat lainnya yang ada masakan serupa macam itu. Jadi tidak hanya memanjakan lidah tapi juga memberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya tradisi Indonesia yang beragam penuh dengan warna, salah satu warna kuning nih lempah kuah kuning atau ikan kuah kuning.

Ya, Sobat Budaya, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kayo, kayak kuliner loh. Daerah Nagi itu salah satu hidangan tradisional yang populer dan juga punya cita rasa khas. Itu ya ikan kuah kuning, macam kayak misalnya lempah kuning itu juga Sobat Budaya. Nah, Sobat Budaya, selain itu juga yang berbeda dengan olahan ikan lainnya, ikan kuah kuning ini menawarkan sensasi rasa segar, pedas, gurih yang berasal dari bumbu rempah alami serta juga warna kuning cerah yang menggoda selera. Ikan kuah kuning ini hidangan yang banyak, kalau namanya kuah kuning tuh ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur, Sobat Budaya. Itu orang nyebutnya itu ikan kuah kuning, macam misalnya di Maluku, terus di Papua, Sulawesi. Kalau di Papua tuh biasanya disandingkan dengan papeda, itulah. Jadi makan papeda dengan ikan kuah kuning, atau kalau kita nyebut lempah kuning. Jadi nama kuah kuning ini asalnya dari ya kunyit tadi, sama ya kunyit sebagai bahan utama bumbu yang punya warna kuning cerah di kuah. Kunyit ini juga dikenal dengan khasiat untuk kesehatan sangat baik, seperti misalnya antiinflamasi dan juga antioksidan. Jadi secara historis, kalau masakan kuah kuning dari timur ini, Indonesia timur ini, Sobat Budaya, masakan ini berkembangnya dari tradisi masyarakat pesisir yang mengandalkan ikan segar sebagai bahan utama. Sama halnya dengan lempah kuning di Bangka gitu, atau Gangan di Belitung. Nah, itu dengan mudah memperoleh ikan laut, ya masyarakat Nusantara ya umumnya ini memanfaatkan bumbu rempah seperti kunyit, jahe, serai, kayak cabai untuk membuat masakan yang tidak hanya enak tapi juga tahan lama. Dan hal ini penting untuk menjaga kualitas ikan di daerah dengan suhu tropis yang tinggi.

0: Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh. Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh. Dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dek deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak-sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hatiku nih mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet po ya hakian ada duit lagi.
2: Menia po dia usaha nok mai.
1: Po ane rom. Along kita gimayan malam nayo rom ah.
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa yang mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mai yuk. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mai yuk.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenang. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah pegawai
2: matai
1: kok Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mengai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kek rabies ku Mai gawe kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kek pok deh Rom. Nah mati lah Rom. Rom malu Rom, ku kek kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai. Makan ketiak ayam ni. Kenyang alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo ai nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dak Mai, tapi mena ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebem ku Mai long Mai.
1: Ah, payah bai pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kek lama iga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, masih di kesempatan kali ini di Perempat RRI Sungai Liat dan lagi ke Kuanda Sona Alhamong Antika. Oke, Sobat Budaya, informasi kali ini ku sampaikan di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu memprediksi potensi hujan lokal ini akan terjadi Sobat Budaya. Ya, apa namanya juga sebuah prediksi ya. Ya, prediksi potensi hujan lokal yang masih akan terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini dalam sepekan ke depan Sobat Budaya. Dan prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang Putri Uza ini mengatakan bahwa potensi hujan lokal itu dominan terjadi di wilayah Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Menurut Putri, kondisi cuaca di sejumlah wilayah yang disebutkan tadi secara umum diperkirakan berawan sampai hujan ringan Sobat Budaya. Namun hujan yang berpotensi turun itu tidak akan terjadi secara merata di seluruh wilayah. Hal ini Sobat Budaya disebabkan karena karakteristik hujan lokal yang punya cakupan wilayah relatif kecil, dan hujan lokal merupakan fenomena yang pacak terjadi dalam cakupan wilayah yang terbatas dan juga berlangsung dalam waktu relatif singkat. Dan juga kata dia, awan hujan juga pacak bergerak ngikut arah angin. Akibat wilayah yang mengalami hujan ini pacak berubah jadi dari satu kawasan ke kawasan lain. Jadi awan hujan ini juga pacak bergerak Sobat Budaya ngikut arah angin, sehingga wilayah yang mengalami hujan tuh pacak berubah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan kondisi ini Sobat Budaya membuat cuaca di satu wilayah tuh pacak berbeda ke wilayah lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Misalnya di Bukit Betung hujan, di Padang dak ternyata gitu. Galak kan kita nengok Padang di Gedung Juang tuh lah hujan di sini dak gitu. Di sini di mana ya? Di Jalur Dui ya maksudnya. Nah Sobat Budaya, ini dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan, no? Sobat Budaya. Cuaca, berkaitan cuaca ini dengan karakter hujan lokal, ini cakupannya terbatas, masyarakat tuh ya tidak hanya mengacu pada kondisi cuaca di satu wilayah baik, tapi juga memperhatikan perkembangan cuaca di lokasi masing-masing sebelum beraktivitas. Dan kita ingat Sobat Budaya, kalau cuaca panas, kemarau panjang, terus hujan, no, biasanya hujannya lebat dan juga anginnya kencang Sobat Budaya. Ya itulah cuaca nih Sobat Budaya, kalau dia panas, panas benar, kalau hujan, ya dia hujan benar dengan anginnya luar biasa kencang. Oh, kita ingat beberapa tahun lalu juga setelah kemarau kekeringan hujan angin kencang puting beliung di mana-mana macam itu. Nah itu Sobat Budaya, yang ada itu yang harus kita lakukan ya, kita tetap waspada tapi jangan panik Sobat Budaya, sehingga ada membuat kita itu kebingungan macam itu. Jadi tidak perlu panik, yang pasti itu persiapkan segala sesuatu Sobat Budaya dari apapun yang terjadi gitu. Misalnya surat-surat penting taruh dalam satu wadah, satu tas gitu. Nah, sehingga ketika ada HP-HP ya itu bisa langsung dibawa begitu ya. Itu dulu deh ya Sobat Budaya, dan juga jalur evakuasi di rumah juga itu harus paham begitu. Jika terjadi apa-apa harus bagaimana dan melakukan apa gitu. Itu yang harus diperhatikan Sobat Budaya. Oke. Kalau di beberapa wilayah di Indonesia kalau di tanggal berapa ya kemarin tuh? 12 September tuh ada beberapa turun hujan Sobat Budaya. Kalau di wilayah Nusantara, di sebaran wilayah Nusantara tuh macam kayak di Aceh macam tuh hujannya lebat itu, bahkan sangat lebat gitu. Itu ada wilayah lainnya macam kayak Sumatera Utara, Sulawesi Tengah itu lah masuk kategori waspada bencana hidrometeorologi.
Nah, selain potensi hujan deras, ini pajak memicu juga banjir, longsor, dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang loh, di belasan provinsi wilayah Jawa Barat sampai Papua. Itu tertanggal 12 September lalu.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: 呢？
1: 台胞不人。
2: Oh my, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi Mai nak belajar ke pulau kapuk Mai.
3: Syukurlah, Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
2: Mai, Mai. Kapacak dah mudah nyala-nyalaku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
3: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Aseku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
2: Dek ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan Mai. Tapi yo nian Mai yo. Bener lah kata Mai. Ku ge nak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
3: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku bring ke rumah. Ade ge.
2: Bukan nih Mai, jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh, awas kah?
3: Kalah. Yo.
2: Kalah kamar kare Mai.
3: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
2: Dek ki ade Mai, men kali nih ku yakin ku bersih, ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek ke menang ka Mai, apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
3: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Roma.
2: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
3: Ukan mesege. Typo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
2: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
3: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
2: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput nama Kak Mai. Nama kane sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
3: Dak ingena benue.
2: Nak dak ku panggil ka Mayat aja.
3: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yo. Kelak sekampung nih sak manggil ku Mayat, jangan nyari well nih.
2: Mayat berjalan mun tu Mayo.
3: Biak lah, mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dak tahu nama ka sebenarnya. Siti Trompak.
2: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
3: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
2: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup mama, kita bayi yang tahu Mai, yuk.
3: Orong, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
2: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
3: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
2: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
3: Ngapa, Rom?
2: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
3: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah gak ada Mai.
3: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
2: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
3: Siapa Rom namanya?
2: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
3: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
2: Oh, Tai Pau Begereng.
3: Lah nua lah bik tau Romo.
2: Oh iyan Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
3: Oh iyan Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada taida.
2: Jurok kan deh Mai.
3: Iya nama kita mau begereng. Mananya?
2: Aok pulik Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
3: Apa hal, Rom?
2: tau dah asa absen kan urut abjad mayo.
3: Ah.
2: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kamilah siap-siap lah May. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan nama mayo.
3: Ah.
2: Panggil lagi. Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turup T May. Taipo bergerang.
3: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
2: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
3: Taipau bergerang, taipau bergerang.
2: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
3: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
2: Dek kawah, kok.
3: Bukan, sesuai. Pok, menano kalau bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
2: Dek suai, men, kekku. Dek suai, dek memang kekku, dek mai. Kek kalah, mai. Jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai. Deng lah, mai.
1: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut kek tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah UMKM, ini perbedaan UKM dan UMKM itu terletak pada jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset. Tentu Sobat Budaya. Nah Sobat Budaya, kalau UMKM itu UMKM, bicara UMKM ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki ini meyakini bahwa usaha mikro kecil menengah UMKM artisan istilah atau ini akan merajai pasar nasional, bahkan dinilai punya nilai kompetitif di level pasar global Sobat Budaya. Jadi itu yang disampaikan dan dalam hal ini Sobat Budaya juga itu terbukti pada masa ini ya, pada masa COVID-19 lalu Sobat Budaya itu juga UMKM berhasil menjadi penopang lah begitu ya, penopang usaha di masyarakat, perekonomian masyarakat begitu. Dan untuk itu sekarang ini juga itu masih terus didorong Sobat Budaya, bagaimana UMKM ini bisa tembus pasar global oleh pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso ini mendorong UMKM untuk manfaatkan kecerdasan artifisial atau AI untuk memudahkan pemasaran dan juga menembus pasar global. Dimana Kemendag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan UKM Indonesia ID.id bagi pelaku UMKM. Budi menjelaskan bahwa pemanfaatan AI ini dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Dan ini menurutnya bahwa pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting gitu. Dan ia berpikir bahwa AI itu nanti lebih mudah dalam hal ini bisa menembus pasar global dengan AI. Dan memang ini orientasinya untuk ekspor, tapi yang namanya jualan, pasar di dalam negeri itu juga besar. Berarti ini juga penting di dalam negeri. Dan juga UMKM perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari pelaku usaha lainnya yang telah menggunakan teknologi. Menurutnya pemanfaatan teknologi ini membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan juga promosi. Itu. Jadi manfaatkanlah teknologi, ya itu salah satunya AI.

0: Baik, Sobat Budaya, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan untuk ibadah sholat zuhur dan sebagai tanda untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Baik, Sobat Budaya, tentunya mewakili pimpinan dan segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia Sungaliat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Yo sekaput, siang-siang enak ke puter berempat.
3: Di buku buluh, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
4: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nakdar jadi mainan, sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
3: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Baik, Sobat Budaya, 54 menit yang berlalu dari pukul 12.55 menit dan 5 menit ke depan kita bergabung kelak ke Pro 4 Jakarta. Suara Budaya Nusantara akan hadir untuk Sobat Budaya semua dan masih di kesempatan kali ini menikmati santap siang Anda bersama Pro 4 RRI Sungai Liat dengan lagu-lagu Melayu pilihan yang saya hadirkan untuk Sobat Budaya. Oh, ku aja gak sekaput pokok ke negeri Melayu, Sobat Budaya. Okay, itu tadi ada lagu Melayu Deli Pucuk Pisang, spesial untuk Sobat Budaya semua. Dan ada lagu apa selanjutnya? Tunggu Bayang. Dan sambil kita menanti tepat pukul 13 waktu Indonesia,

lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran program.

0: interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja ya. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sebentar, sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas ya, temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo.
2: Oke.
3: Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap.
3: Ya.
2: Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce, nggak masuk ke mic kayaknya. boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya. Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya. Takut nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya. Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain kita masih percaya begituan?
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, menunggu alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Okay. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita
2: langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya tadi ya, Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Okay, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: tidak ada pemicu,
4: tidak
3: ya
4: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: jadi kalau, tetap ada akibat karena
4: ada ulah manusia,
3: ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan.
4: Ketinggalan.
3: Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
4: iya.
3: Klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah. Misalkan di kanan,
3: belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain
4: kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah yang kedua yang menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu gak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun. Sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
4: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu, kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerame atau sawukau ini, orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya 3 entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Tadi
4: yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasti ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya,
4: hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRT dan juga pendengar Perompat, karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radinet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu ternyata kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan.
1: Oh,
3: atau yang
1: okay.
3: Kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam. Di situ.
1: Okay.
3: Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Oh.
3: Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah, ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah, tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, banyak oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah, ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor.
2: Okay.
3: Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinawetengan itu orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya. Tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinawetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke, gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik, saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, ya.
3: Oh, Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Mahengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Hmm. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Bang Gio. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya? Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Iya. Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang, Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, tidak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi sependek dan sedekat kita berjalan, iya, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan. Sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya ya. Iya.
3: Makanya kan orang sebenarnya enggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turam Mapalus itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon, Baku Sembong, ketika orang nggak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Mm. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
3: Untuk pertanyaan pertama mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
3: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
3: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Oke, jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan?
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu gak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu, menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa gak dicabut? Lah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat apa nenek itu, dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di
2: kasih tahu sebenarnya.
3: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, kita tanyakan ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu nak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk nak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang narumnya itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit.
2: Kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi, tidak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Prinsipnya bagaimana kita sama menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
1: Ya, terus juga
2: jangan food waste.
1: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana.
1: Ke
2: Diklat.
1: Ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya, Kak Jowi, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
1: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai.
1: Mm-hmm.
3: Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
2: Betul.
1: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia.
3: Kita punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sekarang di Bukubulu, saya ring salam dengan sembah, sembah kami.
2: Ya baik, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya, Wanda Sunalham. Dan kali ini kita di Begaya, beragam budaya, Sobat Budaya. Dan tentu akan kuhadirkan informasi-informasi budaya untuk Sobat Budaya semua ya. Ada apa? Nah, jangan kemana-mana, kata tepi perempat RRI Sungai Liat. Ada informasi-informasi budaya yang kuhadirkan, tapi sebelumnya sajian lagu hiburan terlebih dahulu ku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini. Kita mulai dari Bugis, Sobat Budaya. Bugis ada apa? Ada lagu ini untuk Sobat Budaya semua yuk. Pilih dari Fitri Adiba Bilqis dengan Itaneng Tendri Bolo. Ya, spesial untuk Anda.

Oke, baik saudara saudara sobat budaya di manapun di kesempatan kali ini yang GKKU Wanda Senalham dan baik sobat budaya. Nah, kalau bicara Melayu, yaitu kita ingat kerajaan, karena memang beberapa peninggalan-peninggalan sejarah Melayu itu ya sistem kerajaannya sangat kuat. Yang masih bertahan saat ini itu adalah di Malaysia, sobat budaya. Namun di Indonesia juga beberapa kesultanan-kesultanan Melayu itu juga masih berdiri kokoh secara kebudayaannya, sobat budaya ya. Ya karena kita bukan sistem kerajaan lagi gitu ya. Dan memang para raja Melayu sudah menyerahkan kekuasaannya kepada NKRI dan menyatakan bergabung ke NKRI lepas dari catatan sejarah yang juga mungkin ada sisi kelamnya dan lain sebagainya. Namun kita tidak bicara itu, kita bicara sebuah kerajaan Melayu itu juga dikenal sebagai Melayu, Malayapura atau Kerajaan Dharmasraya ya, dan lain sebagainya. Berbagai macam sebutan ya, bahkan ada yang menyebut juga kerajaan sesuai dengan tempatnya, misalnya Jambi seperti kerajaan Jambi gitu ya, dan lain sebagainya. Sobat budaya, kerajaan ini ya, kerajaan seperti Malayapura ini, sobat budaya ya, ini berada di Pulau Suwarnadwipa atau Suwarnabumi ya. Ini yang oleh para pendatang itu disebut Pulau Emas yang memiliki tambang emas dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka. Sebelum akhirnya terintegrasi dengan kerajaan terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya. Dan penggunaan kata Melayu ini telah dikenal memang sekitar tahun 100 sampai 150 seperti itu, seperti yang tersebut dalam buku Geographic Syntaxis karya Ptolemy yang menyebutkan Malayu Kolon. Kemudian dalam kitab Hindu Purana itu juga pada zaman Gautama Buddha itu terdapat istilah Malaya Dvipa yang berarti Pulau Melayu gitu. Malaya Dvipa itu Sanskerta ya, agak ribet. Nah itu sobat budaya terkait dengan kerajaan Melayu ya, yang tentunya sangat panjang begitu ya, dan bermacam sobat budaya. Kerajaan Melayu itu ada tersebar di seluruh wilayah Sumatera sampai ke Kalimantan juga, itu Sulawesi juga beberapa wilayah seperti itu ya, dan Melayu Malaysia itu yang tadinya memang itu ya mereka ya satu gitu ya. Itu sobat budaya. Oke, itu khasanah budaya yang ada di Nusantara saat ini ya, yang tentu menjadi kebanggaan kita semua. Ya, termasuk juga di Bangka Belitung yang merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Melayu ya pada masa itu. Kita ingat Sriwijaya pernah menapakkan kakinya dan mengeluarkan sumpah begitu ya, di yang kita kenal dengan prasasti Kota Kapur. Belum lagi kalau kita bicara ke Kesultanan Palembang begitu, yang memang juga ikut andil dalam sejarah Melayu di tanah Bangka Belitung seperti itu ya. Kalau kita ke Belitung tuh lain lagi, Belitungnya juga. Bahkan ada kerajaan Balok yang juga notabene adalah juga berperadaban Melayu juga seperti itu.

Ya baik Sobat Budaya, antara 14.50 dan 16.80 daerah Kepulauan Asia Tenggara ini yang lazim disebut kawasan di bawah angin. Iya, di bawah angin itu Sobat Budaya. Kawasan di bawah angin ini menyaksikan kemunculan negara-negara Islam, diawali di kota-kota pelabuhan serta juga kesultanan di pesisir utara Jawa seperti Demak, Cirebon dan juga Aceh, di Sumatera serta Melaka, di Semenanjung Melayu, Malaysia. Ya, kurun waktu itu juga disebut era perdagangan oleh karena keterkaitan kawasan itu dengan jaringan perdagangan maritim global yang sedang berkembang pada masa itu Sobat Budaya. Nah, selama abad ke-16 dan 17 itu kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Aceh, Malaka, Makassar, Banten itu bertumbuh kembang Sobat Budaya, dan juga berjatuhan. Ya, selama kurun waktu itu bahasa Melayu tampil sebagai bahasa terpenting untuk aktivitas perdagangan dan juga keagamaan Islam. Dan Kesultanan Melaka abad ke-16 itu merupakan contoh pertama sebuah kerajaan yang berkebudayaan dan berbahasa Melayu di kurun waktu awal modern itu. Dan lalu abad ke-18 yang bermula agak lebih awal pada akhir era perdagangan itu sekitar 1680, itu lebih baik dipandang sebagai sebuah kategori sejarah terpisah. Dan perkembangan sejarah di abad ke-18 yang panjang ini, 1680 sampai 1800, itu mencuat ciri-ciri khasnya sendiri.

Ya beberapa sobat budaya ya, peninggalan-peninggalan apa tuh, ataupun jejak sejarah warisan budaya Melayu ya. Itu bisa misalnya kita lihat di Pulau Penyengat, dan ya memang tidak ada, memang ya tak habis-habisnya gitu ya. Khazanah budaya Melayu yang ada di Pulau Penyengat ini ya, sebuah pulau dengan luas sebetulnya tak lebih dari 2 km persegi ya, di wilayah perbatasan Indonesia Singapura. Nah, Pulau Penyengat ini menjadi bagian dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ini punya banyak keistimewaan untuk Pulau Penyengat ini ya. Sudah ya tak dapat dipungkiri lagi lah kalau Anda sudah pernah berkunjung ke sana. Ia menjadi pusat kebudayaan Melayu dan juga pusat kajian Melayu Islam yang ternama di dunia. Ya, puluhan peneliti Indonesia dan akademisi dari mancanegara juga datang meneliti kebudayaan Melayu di Pulau Penyengat ini. Ya. Anda kenal Raja Ali Haji atau pernah mendengar? Ya, Raja Ali Haji, sang pencipta Gurindam 12. Nah, ia juga menjadi peletak dasar gramatika bahasa Melayu ya, yang kelak disebut bahasa Indonesia sampai saat ini. Nah, itulah bahasa Indonesia yang mempersatukan Nusantara. Itu, dan sobat budaya, itu salah satunya bukti sejarah kuatnya pengaruh Melayu terhadap bangsa Indonesia.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Saro manggil main nih. Oh, Mai. Apa girum? Bisa ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Ko nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa ku dak. Kek nyaro ku ketak dile ya.
1: Weh, okan nih, Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju, Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni hari pemai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih Rom.
1: Men ngomong kek kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gingapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuapne ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal skabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bahaya pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, nggak tahu, Dek. Ade-ade baik tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu, jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato, negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap

nanti Bedijak Budaya itu akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Dan untuk itu Sobat Budaya, terima kasih Anda yang sudah stay di Perempat RRI Sungai Lia. Dan baiklah, saya Wanda Sunalham juga harus pamit undur diri. Nganti kau Sobat Budaya, dan selamat menikmati sore hari ini. Ya, dan sehat selalu tentunya. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan juga hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat terwujud ya Sobat Budaya. Itu yang tentu diharapkan. Baik, saya Wanda Sunalham pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut, berdincak bedaeng.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, selamat sore sobradi, sobat budaya di mana pun ikat berade. Setempuh lagi kita di Berinca Budaya sore ini. Wahai sampai yati. Kayak kuyu Regina di sini nganti ka sampai jam 5 kelak pradi. Seperti biasa di hari ini Senin, tanggal 14 September 2026. Ya, topik ke ikan apa yang paling nyaman di Lempah Kuning menurut Ika? Halo Berinca Budaya.
1: Wahai Sampayati.
0: Sampayati, Adi Julia mole Mbak Bunga Dahlia. Yuhuy. Bang Jono.
1: Bang Jono.
0: Asik-asik. Aduh, mantap. Pokok Adi Julia lah konser semalam mo. Sekali ku ngulek agi. Sekali ku ngulek agi urang lah bubar rupek mane kateku. Ternyata sudah bubar. Seru anak semalam, anak alhamdulillah.
1: Anak Ayu tuh lengantuk.
0: Nasuk kula besok. Anak bujang, Kelas berapa anak bujang Ayu Julia?
1: Kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP. SMP mana?
1: Dia bisik kok, dia bisik Ayu.
0: Nyape? Apa kata
1: dia? Pulang yo, pulang ngantuk kata.
0: Dah tahu ben mak kita konser. Seru-seru. Alhamdulillah, terima kasih lah datang semua enak.
1: Bahagia
0: dong. Kelak kita kumpul-kumpul lagi khusus kita lah kelak karaokean, okay?
1: Oke, pinpoint by you, okay?
0: Iya, okay, siap. Okay, kita ke topik langsung yuk Julia. Ikan apa paling nyaman di Lempah Kunan?
1: Ikan apa gebek? Pokok ikan tenggiri, ikan manyo.
0: Kalau Julia paling ingin ikan apa ya?
1: Semua ikan, tapi ingin kepala.
0: Iya benar, kepala. Kepala apa ya? Ikan apa ya?
1: Ikan tenggiri, ikan gagok tuh.
0: Gagok nah kok? Jadi bagi orang.
1: Asaklah beradepan ke ikan tuh, kepala gagok tuh. Gak usah juga mentem. Kepala gagoku. Ika yang berentem.
0: Berentem gitu ya.
1: Berbuat kan.
0: Berbuat kepala gagok.
1: Nak badannya dia.
0: Bekawan tentu Ika. Bekawan men beda oh, tapi kelak kita tengok siapa ya kanti kaki Julia kelak oh. Berentem lah ikat berebut kepala oh. Oke okay lah pona. Ya lah pona Julia, lagu apa yuk Julia?
1: Lagu nih ya.
0: Lagu apa?

0: Berencana.
1: Apa judulnya?
0: Merpati Putih.
1: Merpati Putih siapa nyanyi?
0: Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana.
0: Ade kan?
1: Ade be. Tapi ngemeng-ngemeng ngapain Bang Putra Sambas dah ikut semalam?
0: Monyong-monyong Bang Putra Sambas tuh merajo.
1: Merajo terus?
0: Ade ini. Sakit dah sempat datang dia.
1: Oh, kakek Sakamura kasih kok ade kayak suanek datang nak gabung ngapain.
0: Mendia tuh, ke planet Mars rupa ya.
1: Oh, masa ge.
0: Jadi alien, apa namanya, ya pesawat UFO dia.
1: Aduh kakek, manenta kakek Mio da o oh, padahal ditunggu.
0: Oh. Bangka ngenok tola, ye tola, tola.
1: Oke, laponnya salam-salam ke siapa? Yu Julia.
0: Spesial untuk Bang Putraku, Bang Putra Sambas. Dan keluarga semoga sehat selalu. Adik Ajija semoga bahagia denger lagunya. Adik Ajija denger deh.
1: Oh. Adik Ajija. Oh,
0: heeh. Terus untuk ini kafe Ibu Kori bersama Om Aleknya. Udah Sumi ya. Siapa tuh? Kak Ahmad Irwannya. Apa Mang Yan? Nak lu malah
1: uang. Aduh, mantap Mang Yan dan Mama Rati berduet.
0: Jadi sudah janda.
1: Asik, aduh.
0: Kayak Mama Rati, ya. Apa? Pak Iing, lo. Nah, Mang yang tadi kayak istri ya, Mak Dino. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus, Mama bergabung gak?
1: Ade biasa Mama
0: nih,
1: kita.
0: Sofie, Bunda Dewi Cinta. Terus, Bang Rido kayak Yuk Seriato. Terus Bunda Mary atau Mermet, Mang Amat yang atas mantap. Menade Mang Amat yang atas mantap seru.
1: Begali
0: dulu. Dambu. Udah tuh sampai dia.
1: Bepantun lo kali ya.
0: Bepantunnya. Sudah tuh kuaya wa Yupi. Kayak ini kayak Bu Marni yo. Kayak sampai dia. Mang Brahim mak, Mang Brahim 86. Sampai dia. Ini yuk apa tuh yuk Amina di Labu. Oh, semoga sehat selalu bersama Ayam Beb. Ini Bu Rida kayak Pak Abdul. Terus Bu Dati.
1: Muen-muen lah.
0: Cek gale-gale lah.
1: Iya lah pon.
0: No
1: lah pon.
0: Asik benar kumpul kayak penyiar-penyiar yang
1: rumeh-rumeh heboh-heboh.
0: Semalam tuh.
1: Oh, iman.
0: Benar-benar happy.
1: Happy. Julian. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bersyukurillah.
1: Oke deh.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi. Oh.
1: Amin.
0: Larginya dan keluarga. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, cantik selalu lah.
1: Iya.
0: Cantik Regina, waduh.
1: Oh, cantik dong. Masa aku ganteng ya.
0: Teman penyiar cantik.
1: Iya dong.
0: Baik.
1: Baik, hati dan tidak sombong.
0: Makasih ya, lah nyambut kami ya.
1: Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir.
0: Iya, sama-sama.
1: Yuk.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ke. Yuk, Julia Molek, Mbak Bunga Dahlia. Kata dia tuh, pokok paling rumeh lah, menyalah bergabung. Oh, Pradi. Ya, di belakang ada siapa nih? Halo, Bedin Cabedai. Halo,
2: Jai. Ya.
1: Yo, Bera, apa kabar?
2: Gila lah.
1: Sihat lagi sakit, yuk. Lagi sakit tapi ya.
2: Iya.
1: Kenapa semalam gak gi ke RRI?
2: Tahu, sakit itu motor.
1: Oh, minta ganti be, kayak adek kah, kayak abang kah, kayak ayah kah?
2: Gua panggal, gua panggal ya.
1: Apa?
2: Di gua panggal.
1: Oh, kira seru eh, kami semalam ramai ya.
2: Ramai mong.
1: Ramai umum.
2: Kita. Kawin
1: Anita, simpan. Oh, ada orang kawin?
2: Kita.
1: Oh lah, Embera. Kamen makan ikan lempah kuning kan apa kayak ingin?
2: Ikan minyak.
1: Ikan seminyak?
2: Ikan
1: oh, bagian apa kayak ingin?
2: Kumis.
1: Bagian apa? Kepala, apa ya?
2: Kepala,
1: kitok. Oh, kepala, kayak kitok, Apa? Oh, kepala ikan semi. Kepala ikan seminyak berarti yo ingin, no?
2: Oh.
1: Aw lah pun. Gagok yo lah. Berebut lah mentuk kakek Julia. Udah, oh, pala gagok. Bekantet lu, Ika. Oh. Alah pun, nah. Embera, kenal lagu apa, Embera?
2: Gantengnya pacarmu.
1: Oh. Ayo nyanyi lagi lanjut. Gantengnya Embera. Oh.
2: Gantengnya dia ku.
1: Wadaw. Hah, kejepo. Iyalah pun aja salam-salam ke siapa Embero.
2: Salam buat Nintang Sempang. Buat Nanti. Buat Isawah. Buat Mati Memeri. Wa Rasulullah, Wa Mangkim, Wa Aladin, Wa Berata, Wa Ayu Buku, Wa Lautan, Wa Ayu Lili Wapul, Ini, Wa Korea Malek, Wa Manggil, Wa Sambil, Wah, pemetak, wah, pemban, wah, tam, wah, radi, panji, oh, wah, mengiru, wah, apa dia?
1: Capek gi, bangun loh.
2: Yang dia, wah. Mian, buat kalian, buat
1: untuk yo lapona,
2: buat hari sempat ini, buat
1: Allah semuain lah, bagi ke orang lah,
2: Allah,
1: Allah.
2: Wah,
1: iya lah puan, makasih Embero. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya Embera. Oh. Kepala ikan gagok. Beradulah ke Embera, kepala ikan gagok. Halo, di Jabedae. Sampai hati, Bang Ridho Roma di Perlang, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hati.
1: Sihat, alhamdulillah. Ngapa dah datang ke semalam ke RRI?
3: Jauh.
1: Dah hal bekira dari siang datang, ramai-ramai.
3: Lihat emak mereka, paham di itu, ya.
1: Apa?
3: Emak dulu ya, katanya. Bentar-bentar tak emaknya, katanya.
1: Awaknya kayak emaknya, kayak anaknya.
3: Oh, katanya. Benar-benar gila pun itu, katanya. Nugi, ya, orang-orang kan.
1: Seru kira,
3: aja. Emak punya yang pecah, katanya. Emak punya yang dia ala, katanya.
1: Oh, oke. Saya, dari siang gebek kira.
3: Oh, tapi kira jauh nih, paham lah.
1: Oh, nian sih, oh. Jauh pun, nih, mang. Oh, terakhir. Tau ngapai lah pun.
3: Tau ngapai lah, kapan-kapan lah.
1: Tau lah pun. Oke, kalau Bang Ridho Roma. Kalau makan ikan lempah kuning, hobi ikan apa?
3: Ikan kepala mayong.
1: Kepala mayong lah ikan.
3: Karena loh, dia kan tumpul, minyak, ya hobi po.
1: Nah, berebut lah mentu ika kayak Embera, kayak Julia, udah, oh, begasak lah ika.
3: Kurang amin sih, pun kepala mayong sih.
1: Karena loh,
3: kan tumpul, ikan tumpul, tapi biar ikan itu nang lah, kan tumpul
1: kan. Minyak. Pukul, menak kepala mayong, ika berebut lah, udah begasak.
3: Biar mahal, nggak ada.
1: Nah lah pun.
3: Banyak banjai
1: dong. Kok nak kepala mayong. Iyalah. Oke lah pun salam-salam kayak siapa Bang Ridho.
3: Apa?
1: Salam-salam kayak siapa?
3: Lagu dulu sih.
1: Apa?
3: Lagu dulu.
1: Oh lagu, lupa lu maunya gak gula.
3: Oh.
1: Lagu apa nak ya?
3: Lagu Melade dari Asep kok.
1: Asep yang mana?
3: Bunga Rantai.
1: Bunga?
3: Teratai.
1: Teratai.
3: Oh.
1: Iyalah pun salam-salam kayak siapa?
3: Salam Embera tadi ya, Julia, kakek, Ibrahim, Bang Ahmad, ayo Umi, ayo Fitri, Bu Marni, Pura Gambas, ayo Rindu, Sumi, Minasi Lebu, Royip, Ungkadil, dari Sungkap yang Ayung, depan mo. Ako, ya, ayaw, ya, anak, ya. Buku asalan semua baik lah. Mana yang nanti salam lah dari Bang Nido deh. Teman-teman, no. Bikin nama siapa?
1: Amin, amin, amin. Oke.
3: Hati-hati ya,
1: pulang ya. Lama pulang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho Roma di Perlang. Oh, barulah kuat tangga Bang. Dile pulang malam. Yuk, lanjut lagi, kita di belakang ada siapa nih? Halo Berinci Abedae.
4: Halo Berinci Abedae. Wahai sampai ya ti.
1: Sampai ya tai. Ayo Fitri ya.
4: Halo.
1: Wadah, Wayu Fitri kita ini luar biasa. Cika rumun rupanya yang nama Yuk Fitri. Nah, aku baru tahu. Makasih yo lah datang semalam. Masya Allah, luar biasa. Seru. Sebenarnya kurang-kurang lame karo Kiana, tapi karena lah malam tadi tuh yo, oh, aduh. Jadi di mana kita ngelanjut karaokean kita lah?
4: Malam Minggu saya di rumah Ayu.
1: Oh, aduh, siapa sih malam Minggu ketuk-ketuk ke pintu rumah Yuk Fitri? Mangian rupanya. Aniana, Yuk Fitri semalam pergi ke siapa ya? Siapa nyemput ah?
4: Ya Ayu sih lah.
1: Jadi ketemuannya di RRI semalam tuh semuanya atau bareng-bareng?
4: Oh, ketemuan di RRI semalam.
1: Tapi kakek Sakamura ada di Abeno.
4: Ada suami
1: udara baik
4: gitu.
1: Oh, imang kita protes deh. Entah be sering memandang sejengkel ke tau geo. Yo lapona, Yo Fitri cuman kalau makan lempah kuning ikan apa suka ah? Paling ingin ikan apa?
4: Lempah kuning ikan.
1: Ikan apa?
4: Apa namanya kok? Ikan seminyak.
1: Seminyak kok.
4: Yang besar atau kepala?
1: Yang kepala wadah berebut ke embera mentu.
4: Ya,
1: pedes-pedes, aduh, ya ho, mantap, oh, lah pon, ya lah pon, ayo Fitri, nak lagu apa yuk, Yuk Fitri udah nyanyi apa, tapi semalam mo,
4: tak nyanyi, terima kasih atas sambutan Ika semalam,
1: sama-sama, terima kasih juga sudah hadir, luar biasa, kelak kapan-kapan ada waktu, kita kumpul lagi, oke yuk, nak lagu apa yuk?
4: Ayo malamu.
1: Lagi apa?
4: Pria idaman deh lah.
1: Lalu Pak Uli, nyangka aku tamu malam minggu lagi. Siapa loh sih?
4: Tamu malam minggu loh.
1: Loh, makin lama kok.
4: Lama, baru
1: hari Senin. Oh, lah pria idaman. Ya, salam-salam ke siapa yuk?
4: Salam-salam ke temen-temen lah. Temen-temen kita perempat tanpa terkecuali yuk.
1: Oke, siap.
4: Semoga kita semua diberi kesehatan.
1: Amin.
4: Keselamatan. Murah rezeki panjang umur.
1: Amin.
4: Begitu juga untuk Regina cantik umur.
1: Waduh, luar biasa yuk. Ah, kenal kan kalau kita ketemu di Serina nanti.
4: Oke. Okay. Sehat selalu panjang umur buat Regina keluarga.
1: Amin. Oke.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ayo Fitri, pria idaman. Makasih untuk Mama Rati kue ya semalam, oh, bolu gula aren. Mantap, lezat, baru tulang nyube bolu gula aren, luar biasa, mamaku cintaku. Halo, Bdinca Bdae.
5: Halo, Bdinca Bdae, wai, sampai yati.
1: Sampai yati, nyanyi lu sikit, Mang. Ada ya Mang Ian sebener lanjut lagi karaoke tapi karena lah malam tadi aduh kata Yuk Fitri lanjut di rumah Yuk Fitri kelak karaoke ya.
5: Kenapa lemetet
1: maksudnya? Nian karena banyak acara malam tuh iya. Mango.
5: Jadi banyak yang nano kecewa gara-gara sebentar cuman. Tapi Mang Ian alhamdulillah lah dapat aduh nyumbang lagu.
1: Mantep duet kayak Mama Rati, gadis atau janda ke Jepo. Mau ge. Ungkat ge Bang Iing nanti nyanyi toh, bukan nyemangian.
5: Ah,
1: benar sih. Oke Mang Yan, kelak bailah kita atur waktu lagi biar bisa puas karaokean Mang Yan no.
5: Apa yang kita bikin di rumah nih? Ramah-ramah, orang atau rupa baik-baik. Oh, memang orang penyiang itu memang nak macam itulah biar maju.
1: Oh, sedong. Oh, kaben mangian dia ramah-ramah baik hati dan tidak sombong. Luar biasa.
5: Ya, cuman, okay. Mangian berterima kasih telah ketemu Kak Pak Irwan yang dari
1: Kantung.
5: Yang jauh dari Senyar ini datang malam tadi ya.
1: Nian, ada Pak Ajadin dari Celuak Bangka Tengah. Tapi mengamat kita dek deo ada. Mengamat.
5: Mengamat tuh. Tidak kecewa lah kok masalahnya. Yang tuh sama-sama kecewa. Kakek sekarang apa yang ngomong?
1: Tanya. Kakek tahu dek ge rumah pereh kan ge?
5: Oh tahu kan
1: rumah kakek tau pereh kan Mang Yan. Kalau kita mereh apa nak?
5: Di belakang di sel pemandang tuh dia.
1: Oh Nian kakek nih wi udah jadi bekan macam
5: SMP dia tuh rumah gue.
1: Harus dijalin silaturahmi ya udah Mang. Oke lah.
5: Aku ayau jauh dia pergi ke sana.
1: Bener lah kok ayau lah bepantun uli ude yo siang terkenang malam terbayang ke Jepo.
5: Di bepantun lah malam tadi ya.
1: Agak lapan Mang Yan malam Pak Kuning pakai ikan apa paling mantap ah?
5: Ikan apa Gio? Tadi ya, beli kilo ikan sembilang besar enggak?
1: Sembilang.
5: Sembilang. Demak bukan main.
1: Sembilang toh nek bumbu kental. Pedas.
5: Tapi mah bagus bumbu.
1: Nian beda anyer. Nian. Oke, lapan Mang Yan lagu apa, Mang?
5: Lagu apa?
1: Lagu apa?
5: Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi. Oke deh siap. Salam-salam ke siapa emang?
5: Salam-salam Mama Rati. Bang Iing. Sebenarnya Bang Iing kena ano kanti deh ano.
1: Yalah kata kok. Biar pas wadah oh. Kayak judul lah.
5: Juragan batu es gitu.
1: Iya. Terus
5: bendera ngapa rindu rumah nak suan dalam mang ya nanti orang tua itu kok nih
1: entah bembera nih dengar tuh embera kenang mangian di BTN RW di RY ha
5: rindu tidak suara dalam mang ya nih
1: entahnya Bang Rido nih ha keruce kan lah mangian oke
5: Betul ini kita ya no ketemu kelak malam gua.
1: Diaturlah waktu wa. Oke lah pon. Oke, makasih Mang Yan.
5: Yo, salam lagi ya.
1: Oh, lagi lanjut. Yo, pon.
5: Cik Embera. Cik Mama Rati tadi ya. Cik Fitri. Cik Julia. Wah, Julia kau malam tadi ya.
1: Memang. Nian Bang Jono.
5: Utara sambas ngapain lah, dak di dia dah.
1: Sama lah kayak Sakamura.
5: Baik, okay.
1: Yolah pun makasih Mang Yan.
5: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan di BTN RY. Selamat sore juga untuk Pak Yanto di Raskin. Pakai ikan pari atau ikan berdaging ya, kata ya. Lagu masa lalu dari Inul Daratista. Oke, terima kasih Pak Yanto di Raskin. Kalau Pak Yanto pakai ikan pari, kata ya. Kalau ikan pari ini biasanya dimangut, oh, bukan lempah kuning, Pradio. Tahu kan perbedaan mangut kayak lempah kuning. Ya walaupun nasi kok penelpon lagi sebelum kuputar lagu ada siapa nih? Halo, Budi Jabdae.
6: Halo, Budi Jabdae.
1: Sampai Yati. Kayak siapa di mana? Sampai Yati. Kayak Bu Marni yo.
6: Iya.
1: Bu Marni ngapa dah pergi semalam?
6: Dak deh sampai ganti ya.
1: Weh, ngapa dak pergi sama-sama kayak Julia, kayak Mang Yan semalam.
6: Jauh ya rumah.
1: Dek jauh kayak RRI deket liwat gang apa toh liwat jalan Riau atau sampai lewat bukit RRI.
6: Otakku, apa juga dewek-dewek.
1: Ah, waduh, Nio kurang info, kurang kurang kurang konf, informasi nih, sama-sama kayak Mama Rati kira pergi ya. Kayak Bang Iing semalam ramai. Semalam ramai kira. Oke lah pun. Oke Bu Marni, Lembah Kuning paling nyaman pakai ikan apa kalau Ibu?
6: Kami kan seminyak jadi.
1: Seminyak,
6: Ikan anu nih. Ikan tenggiri, ikan kemsi boleh. Lempake nanas.
1: Waduh, mantap. Cabi.
6: Kami hobi itu.
1: Ikan kerisi, ikan apa, tenggiri kayak seminyak.
6: Nyaman aja seminyak. Ikan bulat kayak nyaman lah.
1: Aduh, memang nyaman galin lah. Ikan bulat memang benar nyaman itu dagingnya berasa.
6: Itu anget-anget.
1: Karena kalau ikan bulat nih dagingnya banyak, Bu.
6: Namanya ikan bulat.
1: Namanya ikan bulat, Nek. Bulat-bulat, dagingnya banyak. Agak lapan, Nek, Ibu Marni, enak lagu apa?
6: Lagu anu lah, panas-panas nih, termenung lah.
1: Termenung, oke lapun. Yo, salam-salam ke siapa, Ibu?
6: Salam-salam. Sama siapa tadi lah gabung?
1: Banyak, ada Julia, ada Mangyan, ada Rido Roma, ada Ayu Fitri.
6: Salam ke Fitri ya. Mangyan,
1: ya.
6: Julia, Rido, Triatun. Ke Ibu anu Rati, Ibu Sumi. Lagu ke Sumiyati di Kampung Baru.
1: Ke Siapati.
6: Di Ayun di Nelayan Satu. Lah pun.
1: Lah. Kelak ikan dia bi urang. Alah pona, sami-sami.
6: Maaf, bukannya enggak datang, enggak
1: tadi. Iya lah, pon. Lain waktu kelak ada rezeki kita kumpul-kumpul lagi. Ya,
6: kita panjang umur.
1: Amin, amin.
6: Mana jarang bawa, adik.
1: Siap. Oke lah, pon.
6: Maaf,
1: iya, enggak apa-apa.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu Marni. Di BTN RY Ibu Marni kan bener kan. Kuning gelak salah udah ya.

0: Oke, ya Bujang, hobi lempah kuning.
1: Ku melempah kuning nih, ikan apa cocok?
0: Cocok. Ikan apa biasa paling sering dilempah?
1: Nah, terutama kepala mayong dilempah kuning.
0: Kepala mayong lah, berebut li kayak Julia Emberan ya.
1: Oh, misal ikan bulat tuh. Ikan bulat. Hobi baik, menitkan kepala ikan-ikan.
0: Oh, ikan melempah kuning pakai bawang enggak?
1: Pakai
0: saja bawang. Oke, menurut abang tuh udah pakai bawang nggak lempah?
1: Pakai, udah pakai bawang kurang rasanya.
0: Lempah abang tuh biasa kuningo hanya pakai cabai kayak kunyit kayak belacan nasi kuah.
1: Lempah kunan.
0: Oh, lempah kunin abang.
1: Oh, udah pakai lempah kunan deh, bumbu.
0: Oh, udah kun memang kan pakai yuk kata orang pakai bawang kayak segala apa. Tapi orang abang tuh hanya pakai cabai kayak kunyit kayak belacannya.
1: Cuman
0: asa aku nengong-nengong atau
1: kurang seru
0: kurang seru tapi men kita ho
1: lah yang seru kali ya pedas-pedas
0: ya imang kan karena
1: semacam enggak kuning kok pedas masin kuning
0: ya oh nian mantap
1: kalau seru mandong
0: oh nian oke lah pona ya Bujang nala gua apa ya
1: nih aku ngomong-ngomong tolong dia nong dikasih tahu di ya
0: apa?
1: Di penggemar kita di perempuan tau mana datang ke rumah Yak Bujang
0: iya
1: malam hari Kamis malam Jumat tau ini nyelawe orang rumah aku
0: nyelawe di
1: dua prime hari tau
0: malam Jumat nih yuk
1: malam Jumat jadi sampai nak datang aku tau
0: iya
1: dia aku terima
0: iya, terima kasih undangannya. Oh, Sopradi.
1: Tolong dikasih tahu legal ya.
0: Sudah maghrib, Pak.
1: Oh, mandi rumah, ada sudah maghrib tahlilan. Nah, kalau habis itu kan orang-orang bini-bini datang ke rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi men sampai datang pun penggemar-penggemar kita.
0: Nah,
1: silakan datang ke rumah Yak Bujang senang datang.
0: Oke, terima kasih undangan Yak Bujang.
1: Aku undang resmi lah.
0: Oke, semoga semuanya mendengarkan lah disampaikan kayak Yak Bujang malam Jumat nih ada
1: misalnya mana dia keberatan mana datang.
0: Enggak deh. Kalau ada waktu pasti disempatkan datang kayak teman-teman. Oke, Bujang lagu apa ya Bujang?
1: Salam-salam Bang Rido.
0: Lagu?
1: Salam-salam buat Bang Rido, buat Bang Jan tadi ya. Buat Julia kita. Buat Ayu Kriatun. Buat Mang Aman kita, Ko Ayung. Amang Ibrahim kita. Buat Mama Rati. Mama Rati tak deh datang. Gua deh kemarin nelfonnya. Waktu hari ke-7, malam ke-7. Gua deh nelfonnya. Tak sempat datang katanya.
0: Ya mudah-mudahan sempat datang lah malam Jumat nih. Oh. Biasa Mama Rati paling rajin tuh dia.
1: Kalau buat sampai tadi Ayu Fitri ya.
0: Iya.
1: Buat gini-gini lah kono.
0: Oke lah pun.
1: Lagu aneh. Lagu... Well. Oh, sejadah merah deh. Oh,
0: sejadah merah ade nak tua.
1: Tolong diputar.
0: Oke, siap. Makasih ya Bujang. Terima kasih undangan. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bujang di Pinang Sebatang. Nah, Sopradi undangan dari ya Bujang. Nyelawe binia malam Jumatnya. Kalau sempat disempatkan datang di Pinang Sebatang yang tahu rumah ya Bujang. Lagi kita lanjut di belakang ada siapa nih? Halo Berinca Bedae.
2: Halo penjaga dai Pak Yati.
0: Ngapa ya anak amang-amat dak gi semalam?
2: Dek-dek anti ya.
0: Wah, yang Pak Yati dek-dek anti orang ramainya gi.
2: Oh, ni ada kode lah nang ada radio pagi tadi.
0: Oh, coba gi ke Koyau minta jemput Koyau.
2: Ade bayi ya Koyau ade gambar mama nanti ade.
0: Yalah.
2: Curiga aje gambar.
0: Kira Oke lah pon. Kelak. Misal ada waktu kita kumpul-kumpul lagi, Mang. Mang, agak kecilin dikit volume radio, Mang. Biar dak giung-giung. Yo, nak bepantun, no?
2: Hah?
0: Nak bepantun kan?

0: Ade menikuki.
1: Oh, tulah kateku. Kira awak dah mana ade mengamat kate kami.
0: Bukan sengaja menikam pari.
1: Waduh.
0: Kata tumba tikam ke batu. Bukan sengaja datang ke sini. Dapat menghibur kawan-kawan. Gentur dengan
1: awak. Wadah. Wacube mengamat datang. Oh. Oh, sayang mengamat tak datang. Iyalah.
0: Adiklah kan nyebut aku. Aku ayah bepantun.
1: Oh, kau ayah ulah bepantunnya, ha? Huh?
0: Oh.
1: Seru pokok kami karaokean nu deh, ha?
0: Itu mengamat di Dubi.
1: Oh. Orang nanya mengamat di mana mengamat kata orang? Oh. Iyalah pona mengamat. Mengamat nak lagu apa anak, ha?
0: Aku nak lagu hangat-hangat kuku.
1: Hangat-hangat kuku, hangat-hangat ayam. Yo, Mang Amat, kalau makan ikan lempah kuning ingin ikan apa? Lempah kuning ingin makan ikan apa?
0: Pantun.
1: Oh, dak lah pun. Yo, salam-salam ke siapa salam?
0: Oh, salam. Makan ya bujang tadi. Makan Mama Rati, makan Julia, makan aku ayah, makan Mang Yan, makan Bunda Sumi, makan Mang Berahi, makan Hamuen.
1: Kan Hamuen-Hamuen lah. Oke lah pun. Makasih Mang Amat. Eh, lagu lo mah deo? Lagu tadi lagu apa, Mang?
0: Lagu hangat kuku.
1: Oh, hangat-hangat kuku. Walaupun ya, makasih, Mang. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mang Amat. Netap mantap. Ya, Loman Pradi, langsung bila aku putar lagu Ika. Di Bedincak Bedaik Surene. Wah, hai sampai ya, tai.

Selamat sore, Sobradi Sahabat Budaya. Gelombang di perairan Babel bisa lebih dari 2 meter. Nelayan diminta waspada. BMKG Babel mengimbau nelayan kayak pengguna transportasi laut di Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kewaspadaan. Angin pada musim kemarau saat ini bertiup lebih kencang dan berpotensi menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Perakirawan BMKG Babel Selamat Supriyadi ngomong, kondisi angin periode ini berbeda dengan musim angin barat. Angin pada periode ini cenderung bertiup lebih kencang dibandingkan musim angin barat. Kondisi itu berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Dengar rinci, perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa, kayak seluruh Pulau Belitung memiliki potensi tinggi gelombang lebih dari 2 meter. Melihat kondisi itu, BMKG mengeluarkan imbauan tegas. Nelayan kawak kapal harus memantau informasi gelombang terkini dan melengkapi diri dengan peralatan keselamatan dan alat komunikasi untuk menghadapi kondisi darurat. BMKG juga minta nelayan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan tidak memungkinkan. Sekian kabar Babel jam 5 sore, Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: OS, nak mana Bu OS?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana, Es?
4: Penen pala kone, Mai.
3: Ya ngapa penen, Es?
4: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang, bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: C Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
8: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
8: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
8: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
8: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
8: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
8: Ka ambil HP yang ada internet, kuota lagi harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
8: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
8: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Suara Budaya Bangka Belitung. Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyur Regina di sini dengan Tika di Ginata. Sebelum kelak kita ikuti pengajian Al-Quran, kayak berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai dan sekitar. Nah, kali ini kita Ginata ke Lembah Anai. Bukan Lembah Anai makan nasi bungkus, Pradi, tapi Lembah Anai ini yang sebenarnya. 7 air terjun di kaki Gunung Singgalang. Di antara hutan dan perbukitan, Lembah Anai menyimpan rangkaian air terjun yang memikat. Menjelajahi Sumatera Barat melewati Padang Panjang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, akan terlihat sajian pemandangan alam berupa air terjun Spradi. Lembah Anai namanya, sebuah mahakarya agung sang pencipta yang akan membuat setiap mata terkagum-kagum saat melihat. Saat melintas, hanya berjarak beberapa meter dari bahu jalan, setiap pengendara akan menyaksikan keindahan air yang tertumpah dari tebing yang tinggi. Tak jarang pengendara memilih untuk berhenti sejenak, beristirahat sambil menikmati keindahan air terjun Lembah Anai. Air terjun Lembah Anai secara administrasi masuk dalam wilayah Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Air terjun ini merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah yang berhulu di atas Gunung Singgalang. Mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa air terjun yang berada di pinggir jalan ini hanyalah salah satu dari 7 air terjun yang dimiliki oleh kawasan cagar alam Lembah Anai. Selain di dalam kawasan cagar alam ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan trekking selama sekitar 2 jam untuk dapat melihat ke-6 air terjun lainnya. Untuk pacar menyaksikan ke-6 air terjun lainnya, pengunjung diharuskan berjalan kaki menyusuri cagar alam Lembah Anai selama kurang lebih 2 jam. Meletek, tidak disalah untuk menepi sebentar dan mengamati pesona alam lebih lama. Rasa kagum akan bertambah saat menyaksikan bentangan alam yang mengelilingi air terjun indah ini, Sepradi.

0: Nah, deretan perbukitan hijau di kaki Gunung Singgalang jadi dinding alam yang seakan menyembunyikan eksotisme terjun setinggi kurang lebih 35 meter nih. Lihatlah pula rangkaian rel kereta tua yang berkelok melintas di atas jalan raya yang letaknya tidak jauh dari posisi terjun. Komposisi pemandangan alam jadi surga bagi mereka yang hobi berwisata di alam terbuka. Tidak heran jika lalu lintas menuju ke kawasan ini selalu padat saat musim liburan tiba. Banyak masyarakat dari luar daerah yang tidak hanya sekedar melintas, tapi ngerasa wajib untuk singgah dan menikmati keindahan alam yang dimiliki Lembah Anaini Supradi. Nah, kondisi ini mendorong munculnya berbagai fasilitas pendukung pariwisata di seputaran Lembah Anai, seperti lahan parkir yang luas, kios-kios souvenir, rumah makan, hingga penginapan. Seiring perkembangannya, kawasan air terjun ini tidak hanya jadi tempat singgah belaka, melainkan sudah berkembang jadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Sumatera Barat. Wow, Sobradi, itu dia ternyata Lembah Anai yang kita tahu selama ini warung makan. Wah, ternyata itu adalah sebuah destinasi wisata yang sangat indah mempesona di Sumatera Barat, Sapradi. Ya laporan tuh dia gina tak kita sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan secara gabung ke Pro 1 RRI Sungai Let untuk kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga perkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Let dan sekitar.
1: Pro 4 RRI Sungai Let.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nod, dah kenyang perut nih, jebretin.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Sapradi Sahabat Budaya, hotspot bubble tembus 100 titik BMKG, Bangka Tengah dan Selatan paling banyak. Titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Bangka Belitung masih terpantau tinggi. Data terbaru menunjukkan lebih dari 100 titik di tengah kondisi kemarau, Senin 14 September 2026. BMKG Bubble nyatet Bangka Tengah dan Bangka Selatan jadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak. Perkiraan BMKG Bubble Selamat mengatakan kondisi kabut asap telah mulai berdampak. Memang paling banyak sementara ini di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan, ujar Selamat. Menurutnya jarak pandang di sekitar bandara ikut menurun. Bahkan beberapa penerbangan sempat mengalami keterlambatan karena nunggu cuaca dan jarak pandang membaik. Kenaikan hotspot ini juga memicu kekhawatiran masyarakat. Azadin, pendengar RRI dari Bangka Tengah, mengaku cemas. Dia berharap masyarakat dan buka lahan dengan cara membakar dan bersama-sama mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Melihat kondisi ini, BMKG dan pihak terkait mengimbau masyarakat untuk tidak buka lahan dengan cara membakar, melaporkan segera jika melihat titik api, jaga kesehatan dengan pakai masker saat beraktivitas di luar. Kemarau panjang berpotensi micu karhutla lebih luas, perlu kerja sama semua pihak untuk mencegah. Sekian kabar bubble jam 7 malam kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: OS! Nak mana, OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Cemana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya RRI Perempat, suara budaya Nusantara. ...103,9 FM, Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Perempat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi eh. Misalnya, bapak eh untuk menyebutkan bapaknya, duit eh untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu,
Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat nonformal, penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada.

ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka ya. Nah, karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu, hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbakat. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh secara langsung. Dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas para saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau membeli sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga. Ya, karena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, sebenarnya menambah keterapan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor-dolor di badapun peradon to di belajar Sumba berdendang. Ini kembali lagi di awal pekan Senin tanggal 14 September 2026. Dan tentunya cabano kabarnya dolor-dolor yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Cailah marap ke galau-galanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami di Perempat FM Palembang juga senang nian ya. Kita dapat kembali bersua di udara tentunya dengan lagu-lagu daerah dari beberapa provinsi yang tadi sudah CLM sebut ke. Iya, dan tentunya dulur-dulur untuk di belajar Sumba berdendang ini dari manapun kita bakar rengek ke lagunya ya, dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Kami pengen menyapa dulu, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu di 91,7 FM dan juga apa kabarnya untuk di Perempat FM Lampung di 88,5 FM dan juga untuk di Perempat FM Jambi di 99,2 FM dan juga untuk di Sungai Liat di 103,9 FM dan juga tentunya di Palembang 88,4 FM ya. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, ini ada Cailham di sini ya. Dan untuk di Palembang dulur-dulur, ini kalau tadi di jam 19 lebih dikit itu ya, agak sedikit ada rintiknya, tapi walaupun tidak menerus ataupun tidak turun hujan yang kita harapkan, mudah-mudahan kita tetap akan selalu apa ya, bersyukur ya manca-manca ya, dan juga pandai untuk menjaga imunitas kita supaya tidak demam atau sonop ya kalau kata orang Palembang. Oke, dan kita mainkan line telepon. Yana bergabung sama Cailham di sini di 0711-351-656 untuk yang di luar Palembang, ataupun juga pacak WhatsApp kita di 0897-7884-884 sampai di jam 21 malam kaki kita bakal terima requestannya ya. Oke, dan pecahnya sudah ada bersabar lagi, langsung be Cailham bakal sapa untuk penelpon pertama kita di malam ini untuk belajar Sumba berdendang. Kita siapa? Ada siapa? Halo belajar Sumba perdendang. Oke, kelamuan ya, silakan dicoba kembali manca-bice kita sapa. Halo belajar Sumba perdendang. Iya. Sama siapa ini, Cek? Oh iya, Wafet ya. Alhamdulillah agak sedikit batuk tapi tetap semangat malam ini. Kalau Wafet, Mak Manu kabarnya? Ayo samo ya cuacanya ya. Jadi inilah sudah di rumah ya Wapac ya. Oh masih di kantor belum balik. Aman cak ujiwan tuh lembur dah ya. Wah, tetap monitor di Perempat pasti ya. Ini kita siarannya juga didengar ke dari Perempat FM Lampung, Jambi, Bengkulu dan juga Sungai Liat nih Wapac. Itu ya. Oke, Wape nak lagu apa malam ini di belajar Sumba berdendang? Abang Kujau lagu Jambi ya. Baliklah itu ya. Oke, kita siap ke Wape lagunya. Oke. Mm-hmm. Amin. Mm-hmm. Siap. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapet yang ada di Kenten, lagunya sudah kita persiapkan juga ya. Ini lagu Abang Kujau, Singgo Kato ya. Lagu ini manca-bice, begitu sangat menyentuh hati. Dan ini lagu lama juga ya, zaman Cailham masih kecil pun lagunya sudah begitu sangat menyentuh ya. Ya, di belakang Wapet yang ada di Palembang, jadi kita coba terima kembali di 0711-351-656 dari daerah mana ini yang masuk ya, kita sapa do siapa. Halo belajar Sumba perdendang. Oh belajar ya, belajar Sumba bukan belajar. Belajar Sumba. Ini sama siapa nih mana? Iya, sama siapa nih ma? Oh, Cik Iwan yang kemarin datang ke acara kita ya. Wah, boleh lah ya. Saking kemautnya itu tadi ya. Bah, itu ya. Be, singgonya ya. Jadilah ketemu kemarin kita ya.
Oh iya, belalang tegak. Alhamdulillah sehat. Cik Iwan apa kabarnya juga? Bah itu, ado-ado mose pokoknya senang bergoyang jempol ya. Oh itu, jadi rewang nian ya singgonyo ya perempat nih ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini nak minta rengek ke lagu apa nih kita?

Jadi kita bakal terima telepon. Sebelum kita ke lagu, ada siapa kita sapa. Halo Belajar Sumba Berdendang. Halo, Wong Plembang Galo masuk malam ini. Ini sama Celi ya. Oke, apa kabar Celi? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, request lagu apa nih Celi? Harta? Lagu daerah mana tuh Celi? Harta Mak. Harta Ma apa tadi? Oke, aduh lagunya sudah kita siapkan di sini ya. Oke, siap. Amin. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Yuhu. Waalaikumsalam, Celi yang ada di Gandus Palembang. Terima kasih dan tiga penelpon kita sudah dari Palembang Galau ya. Dan kali ini, coba Celi bakal noleh ke kanan untuk membacakan WhatsApp kita yang sudah masuk di 0897-7884-884. Ini ada dari Bengkulu, wah panjang ini WA-nya ya. Jadi kita sapa, kita baca ke Adoriko di Patah Hadir. Oh, di Tanah Patah, maksudnya Ado Ceriko di Tanah Patah kembali hadir di acara Belajar Sumba Berdendang. Ini katanya minta direngek ke lagu Bengkulu, Bengkulu Utara, judulnya Temotoa Arus di Iwiyati. Oke, salamnya untuk segala pendengar setia se-Belajar Sumba, yaitu mulai dari Lampung, Adom Bajarwo, Edo, dan juga Babang Tampan. Di Jambi katanya ada Mang Cik Hamzah Yusuf, Bunda Wati, Waudin, dan juga penyiar Balhaki, dan juga Anur di Sungai Liat, ada juga penyiar Ega dan juga Wanda Sona. Yang ada di Bengkulu ada penyiar Donga Kamal dan juga Inga Sofi, Ayah Puput, Mak Dadang, dan juga Pak Nasrul, Iswandi, Donga, Yanto, dan juga Uda Edi, dan juga Tuan Rumah Palembang. Ada penyiar Cik Ilham, Cik Yohan, dan juga Wak Dola. Ada dikirim juga buat pendengarnya, ada Cik Sisi, Cik Robi, dan juga galau-galonyo yang tidak paca aku sebut ke siko-siko katanya ya. Di acara Belajar Sumba Perdana gini, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya baik, untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Ini sebelum kita bakal kembali lagi untuk terima telepon di sesi kedua, ini langsung baik kita bakal rengek ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini salah satunya ada lagu dari Jambi ya, Abang Kujau. Spesial buat siapa tadi tuh yang sudah di request? Ada Cik Iwan ya. Kita rengek ke lagunya dan yang pasti jangan kemana-mana.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, terima kasih dan juga selamat bergabung yang masih bersama kami di sini di Belajar Sumba Perdendang 88,4 4 FM Palembang dan juga di 91,7 FM Bengkulu dan juga 4 FM Lampung di 88,5 FM dan juga di 4 FM Jambi di 99,2 FM dan juga Sungai Liat, halo selamat malam di 103,9 FM dan tentunya di Palembang juga ya. Baik, dan kalau di Palembang, waduh, raminian macam becek terkadang cilam balik siaran jam 12 malam lewat ya. Itu di Palembang lalu lintasnya masih raminian. Ini banyak yang apa ya, kayak nyari makan mungkin. Karena secara di Palembang kalau malam itu selain ada pecel lele dan lain sebagainya, banyak juga angkringan yang menjual makanan-makanan khas Palembang. Kayak di daerah Kuto ya, itu banyak nian, ada pempek, ada serikayo, ada lagi tewan, celimpungan, laksan. Pokoknya kalau yang malam-malam pengen nyoba kulineran Palembang, datanglah ke daerah sana, itu banyak nih manca-beca ya. Dan selain itu juga yang malam-malam ini nih masih tetap aktivitasan. Selamat menjalankan aktivitasannya ya. Kami hebor di Belajar Sumba Perdendang, kita bakal angkat telepon lagi di 0711-351-656 dan juga WhatsAppnya ke kita bakal baca ke di 0897-784-884. Cik Ilham coba ke telepon Dokin. Ini kita sapa, ada siapa? Halo Belajar Sumba Perdendang. Iya, waalaikumsalam, sama siapa ini? Oke, Mang Uju ya. Ada rasa kok. Apa kabarnya, Mang Uju? Alhamdulillah sehat ya. Di situ jernih juga ya. Payo lama itu sambil istirahat dan denger ke lagu apa nih, Mang? Iya, apa judulnya, Mang? Oke, kita pilih ke ya dari Bangka Belitung. Iya, payo lah kalau mau itu. Oke. Iyalah kalau itu payo lah Mang ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di Saku Rambutan. Ini lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Lagu Bengkulu kita pilih ke. Baik, di belakangnya coba kita sapa kembali di 0711-351-656. Halo Belajar Sumba Perdendang, selamat malam. Iya, sama siapa di mana ini? Oke, Cik Anggita dikecikin dikit volume radionya. Ini sudah agak mendingan. Apa kabar Cik Anggita? Sehat ya. Apa konyolan kita di sana? Ya, apa konyolannya? Ada kate ya? Apa coba? Roti koing ya? Oke, sampai santai-santai. Nah, request lagu apa nih Cik Anggita? Ya mana tuh? Timun dalam cuko. Oke, aduh, kita siapkan juga. Baiklah, mudah-mudahan sempat ini lagunya ya. Salamnya buat siapa, Cik Siko 23? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Palembang yang telpon. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan di belakangnya Cik Anggita yang ada di Palembang. Kita sapa kembali. Penelpon kita ada siapa? Halo perempuan, selamat malam. Selamat malam. Sama siapa nih? Oke, Cik Ita juga di Pusri ya, tetanggoan tadi sama Cik Anggita. Iya dong. Apa kabar Cik Ita malam ini? Sehat. Iya, makanlah sudah dah ya. Bikin pempek dah. Oh, makan model. Kuah abang atau kuah putih? Oh, kuah putih. Kuah bening kita nyebutnya ya. Bukan lagi, apalagi pedes pakai cabai hijaunya tadi tuh. Kolak apa pindang itu? Melenya kolak.
Oke. Lagunya apa Caita? Melati Karangan. Oh, lagu Oncanian itu singgonya ya. Oke. Oh, bukan lagi ya. Itulah yang lagu kebanggaan kita. Wah, itu bolehlah Caita nih ya. Ya, lagunya sudah kita siapin. Oke. Sungai Liat Jambi. Oke. Oke. Ayo. Waalaikumsalam Caita di Sungai Lais, daerah Palembang Ujung ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi sebelum kita ke WhatsApp, kita sapa ada siapa. Halo Belajar Sumba Perdendan, selamat malam. Iya, apa kabar Cek Robi? Waalaikumsalam. Ini Cek Robi kan? Cek mana kabarnya malam ini, lesu apa semangat? Wah, bercampur aduk singgonya ya, aduk galo. Iya, jadi supaya semangat lagu apa kita malam ini? Jambi yang mana tuh? Oke, mudah-mudahan lagi sempat lagunya ya. Oke, salam buat siapa tuh? Payo. Ya. Payo. Oke. Waalaikumsalam, Cek Robi. Baik, dan coba kita ke WhatsApp dokter macam-macam yang sudah masuk di 0897788484. Ini ada juga dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Belajar Sumba Perlendang. Cek, request lagu Angin Lalu, lagunya Jambi ya. Salam untuk Cek Sisi, Cek Eli, dan juga untuk yang di Bungkulu Riko. Ada juga Ayah Puput Lampung, ada Mbah Jarwo, ada Atu Atim, dan juga Bang Senin. Untuk di Jambi ada Bunda Wati, Ika Risyanti, dan juga untuk Wak Udin. Yang ada di Sungai Liat juga disapa juga ada Kak Julia. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, ini katanya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam kembali. Iya, baik, sudah ada 3 penelpon dan juga 1 WhatsApp yang tadi sudah Cek Alham baca ke. Kita langsung ke lagunya Mancik Bicek. Ini lagu Lampung, Harta Mak Diusung Mati. Kita simak sama-sama.

0: ibarat benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau Pintu Belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada dan kita masih di Belajar Sumba Berdendang. Ini ada sebuah lagu dari daerah Bengkulu ya, dengan judul lagunya Temotoa, Temotoa Arus, yang merupakan seni tradisional Rejong. Dan ini kalau kita sedikit ulas, macam bicara mengenai seni tradisional Rejong ini merupakan bentuk sastra tutur atau puisi lisan yang kemudian dilantunkan atau dinyanyikan mirip dengan pantun, seringkali diiring oleh petikan gitar tunggal atau alat musik tradisional lainnya. Dan juga seni ini berkembang di masyarakat etnik Semende, Besema, Sumatera Selatan, serta wilayah Bengkulu dan juga sekitarnya, macam-macam ya, yang sudah kita nikmati tadi juga salah satunya. Oke, dan 48 menit melangkah dari jam 20 malam. Iya, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Malam ini sudah kembali berkumpul dengan keluarga ya. Baik, tersisa waktu kita kurang lebih 11 menitan ke depan. Kita coba sapa penelpon kita, tapi kayaknya lagunya udah sempat lagi manca-bica ya, karena kita masih banyak antrian tuh. Baik, kita sapa di telepon, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, sama siapa di mana, Cek? Oke, Cik Rian Palembang di Sudirman ya. Apa kabarnya, Cik Rian? Sehat ya? Itu ya. Baiklah, kalau itu Cik Rian, ini palingan lagunya kita titip ke di program kita selanjutnya ya. Lagu daerah apa? Apa yang requestnya, Cik? Naik-naik gak lo? Ya apa requestan dari Cik Rian? Hah? Apanya di situ, Cek? Oke, kita pilih ke Cek ya kalau itu ya. Oke lah kalau itu. Salamnya buat siapa, Cek? Oke. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Cek Rian yang ada di Sudirman Palembang. Ini juga sudah bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya juga kita coba sapa kembali. Telepon kita ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Iya, sama siapa di mana, Cek? Waalaikumsalam, dengan siapa? Oke, Cek Andra di Muara Enim ya. Yang mana tuh? Iwa yang timun dalam cuko ya. Oke, kita siapin lagunya sudah. Oke. Amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cik Andra di Kabupaten Muara Enim Sumsel. Ini juga sudah bergabung maca-maca. Dan siko penelpon penutup kita, atau kita ke WhatsApp dulu. Ini kayaknya kita bakal baca ke WhatsApp dulu ya, yang sudah bergabung. Halo Cik Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya minta requestan lagu, kayaknya udah sempat lagi ya. Dikirim salam baik buat gelo-gelo pendengar yang ada di Belajar Sumba Berdendang malam ini. Ucapannya salam sedulur dan juga salam sehat selalu untuk Cik Ilham, selamat tugas. Terima kasih kembali. Baik, satu penelpon kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang. Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa di mana, Mang? Di Jambi ada siapa nih? Cik Abbas, setelah balik. Kayaknya baru monitor ya. Iya. Oh iya, kurang kenal itu ya. Baiklah kalau itu lagu sama siapa ini tadi? Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, tadi kalau tidak salah. Oh iya. Tadi WhatsApp-nya sudah kita baca juga ya, Cik ya. Tapi kayaknya tidak sempat lagi, Cik, kayaknya. Oke. Yo, payahlah kalau itu.
Aduh, diulang galau ini ya. Oke, Payla kenapa itu, Cek? Halo, Cek. Ini tadi di WhatsApp-nya sudah kita bacakan satu-satu tuh. Ayo. Waalaikumsalam, bolehlah ya, di WhatsApp sudah detail itu satu-satu. Tadi disapa, di telepon juga diulang kembali ya. Baiklah, kalau itu kita ke lagu Dokin. Ini ada lagu dari Bangka Belitung, kita pilih ke Ado Seni Budaya Kita, Manci Bice ya. Dan pasti jangan kemana-mana, kita bakal closing setelah lagu yang satu ini.

ke untuk di kesempatan kali ini. Ya, kita bakal lanjutkan di sana Maca Beca ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, dan juga Singgalia di 103,9 FM, dan juga di Palembang. Terima kasih Maca Beca ya. Cilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: sama burung yang mediamu penangani Babel Nauli. Cuma musih tadi acara program Babel Nauli di perumpat 100.0 FM. Jadi buah do kabar muna ka penangani Babel Nauli. Mudah-mudahan saya anggiat mahamu sude di bagasan Lasni Roha, di bagasan Hai Pason. Nah sonarina lagi istirahat santai-santai di rumah. Nah lagi pembagi siaran program Babel Nauli. Horas sama burung yang mediamu nakin nga dibuka dohok lagu-lagu sian Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara. Jadi dia mau kabarkan di Babel Nauli, mulai ikut bergabung manang neng marcarita-marcarita di acara program Babel Nauli. Boy ma ikut bergabung mandungan yau satu pukul 20 di Borginon, manang jam 10 sudah di Borginon. Jadi mulai ikut bergabung di Borginon, Boy mah dicoba di telepon di 02 123 04 03. Ati boha adong neng mar cerita mengenai apapun itu, saya sebagai penangani penyiar Babel Nauli siap mendengarkan dan siap berbagi cerita. Minggu nasalpu topik tah mengenai pariwisata. Nah adong di Sumatera Utara mungkin tetap juga lah ya, karena mengenai pariwisata nadong di Sumatera Utara on godang do. Jadi ati boha adong naing berbagi cerita, manang naing berbagi pengalaman mengenai jenis-jenis pariwisata nadong di Sumatera Utara. Boy ikut bergabung di 0 123 1 03 04 03. Jadi membuka lagu tadi Borginon, tapi ge lagu sian Bobby Purba, nah mar judul Bunga Narara.
1: Apanya deto?

0: RRI perempat 100,5 CFM. Jadi dia mau ke pendengar di Babel Noli Molo yang ikut bergabung di acara program Babel Noli Boy Mandi Telepon di 0812 Sada Tulus Sada Opat Sada 0 Tulus ya. Tangkat maju penelpon masuk di Borongin non. Hora, selamat Borongin Babel Noli.
1: Babel Noli.
0: Hai, apa kabar?
1: Bagus kalian.
0: Iya.
1: Kemarin
0: apa?
1: Pergi enggak?
0: Kemarin itu hari pertama aku pergi.
1: Oh.
0: Ibu.
1: Kemarin kami kopi darat.
0: Oh. Dengan siapa kopi daratnya?
1: Penutupan. Pas penutupan.
0: Oh, pas penutupan. Aku perginya itu pas pembukaan.
1: Diundang ya sama RRI?
0: Iya, diundang.
1: Oh, pantesan. Kita pergi juga ini pas
0: penutupan. Terakhir. Nah, kebetulan pas itu lagi ada arisan. Jadi enggak bisa. Makanya susah bagi waktunya. Makanya aduh udahlah kataku jadi enggak usah lah enggak pergi gitu. Hari pas penutupan itu ada acara apa itu? Hiburannya.
1: Hiburannya ada band. Terus nari tarian juga.
0: Band siapa? Band siapa?
1: Band itu apa yuk? Dek tahu kita ada.
0: Bagus apa band itu?
1: Ya konser bagus.
0: Oh.
1: Keren bandnya lagi muda orang.
0: Oh, aw.
1: Masalah anak muda.
0: Aw. Jadi apa namanya itu sampai jam berapa ya? Kemarin banyak ketemu kayak sampai baik kemarin Ibu Juri ya.
1: Kemarin tuh ketemu kayak Pak Zadi terus satu tuh. Udah tuh Mas Panji, Pak Irwan. Tidak tahu lagi lah.
0: Pokok banyak lah cerita tuh. Seru lah berarti ya. Dari jam berapa ya ketemuan nih? Dari jam berapa ya cerita ketemuan nih?
1: Dari jam 7 lewat lah.
0: Oh, sampai selesai acara.
1: Oh.
0: Seru lah apalagi sambil sekalian jajan ada di UKM UKM itu.
1: Kami makan gratis kemarin.
0: Swiss segera.
1: Ulang tahun RRI.
0: Jadi
1: kami disuguhin.
0: Apa ya, disuguhin apa nih kalau boleh tahu?
1: Nasi goreng.
0: Oh, mantepnya.
1: Itu ada buah aja, ada kue juga.
0: Segera. Pokoknya yang penting happy lah. Oh, jadi cuma hanya acara penutupan baik. Ikut acara itu jogging lah. Jalan santai. Ngapain ikut? Jalan santai.
1: Kawa jalan sehat. Gak dapat apa lah. Dapat capek bayi.
0: Jadi gak ikut. Serius gak ikut.
1: Anak-anak bayi yang ikut.
0: Oh. Tapi maksudku siapa yang dapat hadiah motor nih? Penasaran ku jadi ya. Karena dia utama motor dari sana ku. Hah, siapa?
1: Tahu, dak Julia, dak.
0: Oh, jadi cuma
1: nak. Dak pergi soal kan? Anak kok dak dia pikir, dia hanya pikir belanja gawe ya.
0: Asamilah. Yang ada ke. Yang ada ke cuma nanya.
1: Rumah berselesai. Belanja sedih tu lah. Nama ge anak-anak.
0: Hah, pokok membawa duit sedikit. Papai, pening pala o.
1: Ku nyuruh minta ke ayah kah? Selesai, aman, ini akhirat.
0: Oh, bener lah.
1: Ke ayah lah. Selesai. Lepas balak.
0: Itulah banyak berarti yang dibelanja, no? Kemarin tuh.
1: Kemarin dia, kan ku kan bawa nih, no?
0: Bawa apa?
1: Bawa anak yang kecil tuh, anak bujang tuh, masihlah belanja. Sate kudak kene kan. Dikeruce kayak makannya dia.
0: Oh,
1: belanja tuh. Anak 100.000.
0: Itulah bahaya jayam bawa anaknya kadang-kadang.
1: Apa? Dia tengok dia tuh beli.
0: Beli. Sebenarnya anak-anak tuh beneran apa? Lapar mati sebenarnya.
1: Bener. Memang dia tuh belum makan dari rumah.
0: Ngajak
1: dia. Di pentol. Apalah pokoknya enggak tahu kisah udah. Bukan fokus kayak ini, kopi darat. Kami yang ngurus Abi itu, anakku tuh. Bentar lah yang besar. Udah sampai di mana dia nak ujian juga kan? Kelas 3 SMA. Lah dia. Kemarin sore ge anakku Carla tuh. Nggak tahu dak. Sore ge RRI belanja. Bakso aci pentol aduh.
0: Ya ampun lah. Itulah kadang-kadang oh makanya kadang-kadang malas kalau misalnya ada acara UKM-UKM itu. Kadang malas bukan pengen sih sebenarnya kita ya, cuma hanya nak nonton. Tapi namanya anak nih, bukannya nak nonton, dia cuma hanya nak jajan cuma. Nah, makanya malas kadang-kadang.
1: Tapi nonton dia lah misalnya kayak reokku nonton deh. Ya malam ada malam minggu kemarin tuh sedih.
0: Aku yang hari
1: kan Jumat. Ya malam minggu tuh.
0: Kalau yang pas nak nonton lah anakku ke apa kan nak nonton.
1: Kapan no?
0: Hari Sabtu yang ada reok tuh. Hari Sabtu.
1: Yang ada reok tuh aku nonton deh malam ah.
0: Ibu udah ikut tapi.
1: Kau banyak minta aku dia. Jajan.
0: Jadi kemarin ketemu kayak Pak Kaling.
1: Mana deh Pak Kaling tuh?
0: Memang lah Pak Kaling nih diajak kopi darah datang-datang. Bener lah.
1: Ya, ben.
0: Tapi menurut Bu Juria kemarin acara tuh macam mana? Waktu pas penutupan lah.
1: Alhamdulillah.
0: Seru dah.
1: Seru.
0: Seru lah.
1: Juga sih.
0: Ramai ya.
1: Karena juga Bu Juliana.
0: Udah tuh kayak ibaratnya pacak ketemu kayak kawan-kawan kan.
1: Kawan-kawan kopi darat gitu. Tapi sebenarnya kopi darat dari kemarin-kemarin yang keempat. Cuman ada separuh yang belum kan.
0: Jadilah namanya kayak refreshing,
1: kumpul-kumpul,
0: menambah silaturahmi, menambah pintu rezeki kan. Karena kan semakin sering kita ketemu kayak apa namanya tuh kayak orang gitu kan. Siapa tahu bisa dapat rezeki dari dia kan.
1: Justru kita lebih baik kita apa enggak lah mensolat tuh nomor satu kalau kami orang muslim. Sholat tuh nomor satu. Tapi sholat tuh tiada artinya kalau kita putus silaturahmi.
0: Iya betul, betul.
1: Kalau kita tidak disukai banyak orang, kita dibenci ya tetangga. Nah, itu artinya tuh sambil kita memutuskan silaturahmi gitu. Nah, kawan-kawan guys, kalau kita memutuskan silaturahmi tuh tidak diarti ya, dak?
0: Benar.
1: Kita sholat kita rutin, ibadah kita lah, ibadah kita misalnya bagus. Itulah pokok. Tetaplah Allah tidak suka benci dengan orang yang kayak tuh.
0: Makanya penting penting yang namanya bersilaturahmi ya kan.
1: Rezeki gelancar.
0: Rezeki gelancar. Kan kita tidak tahu rezeki kita ini dititip Tuhan tuh kayak siapa kan. Makanya kalau kita banyak kawan kan berarti ada rezeki ya kan. Entar rezeki apa ge?
1: Bekawan. Bekawan tuh benak milih-milih.
0: Bener.
1: Kayak bandit.
0: Bener lah yang adik kita.
1: Yang adik kita
0: terikut-ikut ke lah.
1: Bekawan tuh dengan yang positif.
0: Iya, betul lah.
1: Kalau kita baik pasti ditemukan yang baik-baik.
0: Iya, setuju.
1: Itulah. Pas kita buruk sulit ketemu ke orang yang jahat.
0: Bener. Setuju. Jadi
1: kita baik kan?
0: Jadi
1: kita nih tersirkel sebenarnya satu frekuensi. Ya ada kawan juga satu frekuensi di mikur.
0: Mungkin dia ada gawe. Kita kan enggak tahu. Siapa tahu ada ibaratnya ada sesuatu hal yang yang mendesak yang ingin dikerjakan atau dia lagi kurang enak badan atau mungkin lagi capek kan
1: akhir-akhir nih. Dia enggak ada bergabung enggak di mana dia
0: cuaca nih kan cuaca nih kadang membuat kita jadi malas ya kadang-kadang ya maksudnya tuh maksudnya karena mana angin kenceng enggak game di tempat Bu Juria gitu
1: macam ke apa entah angin macam ke angin puting beliung.
0: Gemparkan
1: rumah ini gempar rasa begengger.
0: Kadang ngerasa lah apa namanya itu kayak rumah tuh berdebu macam tuh ya. Kadang
1: ada angin topan.
0: Jadi padahal barulah sudah dipelok. Misalnya kemarin kita ngepelok dah. Sekali kita besok lagi ya, kok kayak bener rumah nih, oh, kayak banyak bener pasir, banyak debu. Padahal sudah dipel, tahu dak ada air, ya kan? Tambah lagi debu, tak tahu kan? Tak tahu ngisah lagi lah pokoknya. Makanya aku bilang, mana hujan nih tadi loh mau yang turun loh di desa-desa nih dekat-dekat kita nih.
1: Cuman sebentar, tak lama durasi itu. Ada sejam, ada yang hujan kecil loh. Tapi lama ya, yang hujan besar tuh sebentar kayak tua. Apa tsunami lagi mending kita nih orang yang di Lampung situ kena apa?
0: Lah kena abu, lah kena abu, tidak ada air.
1: Mana orang tidak ada air kemarau dia orang.
0: Kesian no.
1: Tuh sayang bagi dia orang.
0: Oh kesian no kadang.
1: Lo bersihin lah. Ras adik juga berkawan dengan orang
0: Lampung.
1: Hujan tuh pokok serumah-rumah, apa tudung saji tuh makanan tuh kena abu gale, jadi makan tuh kan dak baca beracun lah. Udah tua kita iritasi kulit kita kena angin abu vulkanik tuh gue lah pedih mata merah iritasi mata tuh
0: kadang-kadang kok lebih berat kayak apa beban orang kok macam kayak diri nih kadang kok. Aduh, kata kula dak ada air susah benar. Tuh dipikir-pikir ada puli yang lebih susah dari diri ni yo pikirkan. Lah dak ada air, kena debu. Belum ada puli. Benar lah kata Ibu Juria, makanan kan. Aduh, kadang-kadang
1: kan hujan abu vulkanik itu jadi masuk ke rumah kan. Ke dapuk-dapuk di orang tua. Yang namanya lauk, nasi di orang tua. Kena abu setak.
0: Itulah oh, masa itu kesian. Kadang-kadang oh, kita harus bersyukur sama Tuhan udah oh.
1: Tidur tuh tak tahu dah ada
0: debu
1: tuh abu nih oh, abu tuh ini abu lah hitam beritem tuh.
0: Wih kesian oh, macam itu tuh oh. Aduh itulah itulah namanya ini apa namanya itu
1: mudah-mudahan tidak ada susulan udah
0: oh bener lah menade menade susulan kita tidak pening
1: oh kemarau ini jadilah udah pakai Tuhan tadi
0: tuh oh itulah jadilah kayak kata orang ngemati debu kan
1: hukuman juga lah untuk manusia oh. Ibarat supaya manusia tuh tidak ada raka.
0: Bener lah.
1: Manusia nih lah.
0: Itulah memang lah kita ini.
1: Tapi kadang manusia nih udah insap-insap.
0: Makanya aku
1: ini lah agak mendingan no.
0: Bencana
1: tuh lang-lang lagi. Manusia nih tunggil.
0: Bener lah.
1: Ikut kebakaran hutan.
0: Memanglah kadang kita nak macam mana lah kita nak bilang ke orang kan.
1: Kok kemarau itulah dia.
0: Bener lah bener.
1: Kebakaran bumi apa gunung
0: meletus.
1: Meletus erupsi.
0: Itulah. Tapi makanya mungkin no, kalau aku berpikir misalnya tu kita ni lah macam mana mungkin Tuhan tu ngingetin kita udah. Untuk jadi apa namanya itu untuk benar-benar bersyukur ke Tuhan kan?
1: Apa itu namanya? Kalau nak ditanya tuh tanya Ebit di Ade baiklah. Lagu Ebit di Ade itu kan yang itu. Yang untuk nih ya, yang apa lagu Ebit di Ade itu yang itu kenapa bencana tuh?
0: Kenapa

0: kita. Oh, bener lah. Makanya nih, Wak, kalau kita misalnya, kita nih sebagai manusia tuh, Wak, lah dikasih peringatan ke Tuhan tuh. Haraplah kita nih, apa namanya itu, tahu diri, kan? Makanya
1: hutan tuh udah usah digunduli. Macam mana lah nak menopang hujan, udah?
0: Bener-bener.
1: Udah?
0: Kadang tuh, Wak, ini agak mending Tuhan tuh baik kok. Yang apa namanya itu semburan abu vulkanik tuh di anak Tuhan sedikit ke Samudra Hindia kan. Coba lah bayangkan kalau tuh agi lah maksudku tuh kita lah di anak ke Tuhan tapi tetaplah Tuhan tuh agak nulung kita kan. Ibaratnya saking dia sayang agak kita kan abu tuh agak dimiringkan dikit ke Samudra Hindia kan.
1: Baru anak Krakatau tuh. Cuma Krakatau kemarin sampai menggemparkan dunia sampai terjadi selat Sunda kan?
0: Makanya kan, makanya kita banyak-banyak bersyukur lah ke Tuhan.
1: Sampai terpisah antara Jawa ke Sumatera.
0: Kalau pacak tuh janganlah kita maksudnya tuh apa namanya tuh melakukan hal yang tidak diinginkan kan?
1: Benar.
0: Terus udah tuh kita ibaratnya menjaga lingkungan, kadang-kadang buang sampah tuh coba lah pada tempatnya, jangan sembarangan kadang-kadang kan.
1: Buang sampah dia gak usah sembarangan. Itulah kadang manusia nih, ya Allah pokoknya atau apa susah kira buang sampah tempat
0: orang. Bener lah, gak usah sampai orang harus naruh-naruh spanduk-spanduk yang bilang jangan buang sampah di sini. Kalau ada yang buang sampah di sini akan apa macam itu kan? Tapi memang dasar kita lah manusia ini tugil kata orang tuh kan. Lah dipade dek denger-denger kan.
1: Jangan buang sampah di sungai, lah tahu kelak jadi banjir. Ini dak tetaplah.
0: Enggak tahu apa yang kena kadang-kadang kan, Nok. Jadi susah lah man kalau kita kasih tahu nih. Jadi nak sabar-sabar lah kadang-kadang ah.
1: Polisi dia misalnya ada yang misalnya apa yang orang pejabat lah misalnya orang besar misalnya gubernur setempat kok. Kalau membuang sampah sembarangan didenda 500.000 tidak kena.
0: Sama lah. Yang penting kelak misalnya lah kejadian baru Tuhan ampun kami Tuhan kami minta ampun.
1: Sehari itu kalau di mana tuh di Jawa tuh. Sehari bayi, lah 1 ton. Bayangin lah.
0: Sehari bayi itu.
1: Di daerah tempat itu daerah satu kota. 1 ton bayangin lah sampah.
0: Tuh lah, men musim sekarang. Ngapain dah sampah bayi dibakar, kok? Maksudku tuh, dak usah hutan dibakar. Sampah bayi dibakar, dak?
1: Jadikan pupuk. Bencana longsor sampah di suatu kampung di Jawa.
0: Itulah, musim panas macam ni, mumpung dikasih Tuhan musim panas ini, bakarlah tuh sampah-sampah tuh, dah. Selesai perkara.
1: Tak ditunggu, mati telah kebakaran. Tak ditunggu, ada. Benar tak dah tuh?
0: Benar.
1: Harus kasih ya kayak. Ada jebang.
0: Mesti kita ada orang ada nanya ku. Jadi ku menjawab. Jadi itulah makanya kita memang harus benar-benar lah menjadi manusia yang selalu bersyukur. Terus udah tuh mudah-mudahan apapun yang terjadi di sekarang-sekarang nih. Allah tahu belum sekarang nih info terbaru menteri keuangan lah ganti. Pak Purbaya lagi diganti. Tidak tahu siapa yang ganti. Pening kepala aku. Kalau lo bercerita tentang negara nih, tidak tahu lagi lah.
1: Aku tidak dengar tuh.
0: Biarlah aku. Ku hanya berdoa sama Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan membolak-balikkan hati manusia ke jalan yang benar. Tuhan bantulah kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan. Ibaratnya yang terjadi ini memang seizinnya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjalaninya. Berikan kami keikhlasan dan kesabaran ya kan.
1: Tentu kita tetap bersyukur lah.
0: Apalagi sekarang, entah tidak tahu lagi lah. Bawa duit 100.000 ke pasar jadi apelah kadang-kadang. Ibaratnya dapat ikan mahal, APG mahal, gele-gele kan.
1: Oh.
0: Jadi sudahlah disyukuri baiklah. Dinikmati baiklah setiap rezeki yang Tuhan kasih itu kan.
1: Walaupun ikan harganya mahal, pokoknya bersyukur tetap bersyukur.
0: Itulah memang apa tahu mungkin itulah rezeki yang kita terima dari Tuhan kan.
1: Ikan ikan rezeki itu kan lah diatur ke Tuhan.
0: Iya, memang itulah.
1: Jadi apapun yang terjadi, misal kita berapa duit kita, itu tetap itulah.
0: Kita nikmati saja ya kan.
1: Nikmati saja apa yang ada di depan kita.
0: Betul, gitu. betul. Setuju. Hidup bermujuria, hidup.
1: Hidup enak kita.
0: jadi
1: Niko.
0: Jadi kemarin tuh cuman ketemuan kayak kawan-kawan lain noh, enggak ada yang
1: ada Mangyan.
0: Datang juga Bapak tuh, datang juga.
1: Mangyan.
0: Enggak jualan, enggak ikut jualan.
1: Dia sakit dan pembekakan jantung tuh jadi dia stop.
0: Oh, gak gitu. Dengan
1: darah lagi, istirahat beliau.
0: Oh, iya. Ikut kemarin ada pemeriksaan apa itu katanya pemeriksaan kesehatan.
1: Ngajak bininya juga dia.
0: Oh, memang ada laku nengok beberapa story orang kan tentang kegiatan kemarin jalan sehat kemarin kan ade. Terus udah gitu yang pasar murah ada ikut. Ano Bu Juria ke pasar murah. Pasar murah.
1: Mana dak kawat orang dak kawat dak asa yang namanya pasar murah ke same lah.
0: Ngapa emang ah?
1: Gak apel malas bayi.
0: Oh kiraku.
1: Nah malam tu lah nak.
0: Oh bener lah men.
1: Malam tu lah.
0: Bukan men pagi nih apa coba. Oh lo anak kita lo nak berurus kayak rumah. Oh kan. Lo nak kayak nyuci. Lo nak kayak duduk siang. Lo nak kayak masak. Oh. Udah tuh panas berkerang kadang-kadang. Ada tak wagi lah. Alung gimana
1: kemarin, lagi. Kemarin tak tahu ngapa. Akhir-akhirnya dari ulang tahun yang pertama tuh yang tanggal 11 September tuh panas bener kok tumben no.
0: Itulah. Nue. Hari ini ada bintang kayak bulan sabit .
1: Masa?
0: Bintang siko, ada bulan siko.
1: Waduh, bulan sabit
0: toh? Oh, bulan sabit, ada bintang. Ada kuning rata-rata status orang.
1: Bulan sepiak.
0: Nggak kuning kok, karena ada status beberapa orang moto bintang siko, kayak bulan sabit siko gitu kan. Di awan tengah-tengah lagi sekarang tak tahu lah men ada apa gitu men kula keluar kuda tak ada anak gitu tak nengok mudah-mudahan lah kataku pagi tadi tu lah gelap pok jadi kataku ya Tuhan turunkanlah hujanmu minimal debu-debu ini ya Tuhan maksudku terangkatlah debu-debu ini gitu kan. Kadang-kadang asap berjalan tuh debu dia ampun Tuhan ada tak sanggup lagi aneh nggak ada. Untung baik kita ini buatan Tuhan jadi agak kuat men kita menghadapi debu nih.
1: Ciptaan Tuhan.
0: Itulah.
1: Kita ini kuat gitu.
0: Itulah.
1: Kita buatan manusia.
0: Yang ada lah.
1: Cepat ambruk ya.
0: Cepat ambruk memang bener lah. Nah jadi kirim salam ke siapa nih Bu Juria?
1: Lagu dulu.
0: Oke, boleh. Sesedehu.
1: Pokoknya.
0: Ngomong-ngomong, apa yang kabar ke apa abang sayang yang jauh di sana?
1: Abu kemarin udah gabung. Kata dia?
0: Ade. Dia minta lagu apa kemarin tuh?
1: Inang
0: edisi di tengah. Memang kataku memang abang ganteng sih kok tuh nak minta lagu yang jadul-jadul Inang no. Dari edisi di Tonga. Inang edisi di Tonga.
1: Gimana itu lagu?
0: Jadi
1: lagu Inang bela pun.
0: Inang. Oh karena sama kayak dia. Jadi udah pulang lagi ke sini ya?
1: Lagi di Bangka nih lah dia.
0: Oh di Bangka nih. Jadi kemarin berjalan ke dia kemarin ke RRI Festival tuh.
1: Gak di tengah sakit
0: ya? Tengah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bang. Abang, mudah-mudahan cepat sembuh. Kami putarkan lagu kesayangan Abang Inang. Bisa sedikit
1: untukmu dia.
0: Iya, spesial buat Abang yang lagi mendengarkan malam hari ini. Mudah-mudahan Abang cepat sembuh.
1: Amin.
0: Terus sebenarnya lagu ini melebihi dari obat yang dimakan, kan? Siapa tahu setelah mendengar lagu ini
1: spesial kan dari orang yang tersayang.
0: Iya, spesial dari orang yang tersayang. Buat abang yang lagi atit lagi atit enggak tahu tapi atit tapi atit atit at at atit atit ati kan
1: iut
0: atit iut kan yang berarti atit dai
1: atit ale
0: pak lah misalnya ma ada lagi atit ma yang abang lagi atit nih bang
1: atit tut tut atit tayang
0: aduh gawe kita berdua nih kayak ngeluh orang apa yang tadi sakit kadang-kadang
1: oh mang kita berdua nih
0: oh tuh lah
1: kata orang
0: jadi lalami pulang sini yuk cerita tuh
1: ade yang kemarin kata no
0: ade sebulan dua bulan
1: no belum sebulan loh
0: oh sebulan berapa minggu lah ceritanya
1: minggu lah.
0: Terus balik lagi ke sana
1: enggak
0: Bekasi deh apa gara-gara banyak kebakaran anu nih hutan-hutan nih untung tapi untung lah kesini mendak kan dapat terbang sebenarnya gara-gara abu vulkanik tuh kan enggak bisa penerbangan banyak di delay kan.
1: Mm-mm.
0: Oh ya mudah-mudahan lah cepat sehat ya cepat kembali pulih.
1: Aku tanggal 17-an tuh ada pulang.
0: 17 Agustus sampai 17 September.
1: Ah, 17-an tuh sudah orang-orang baris tuh.
0: Oh.
1: Nah, karena apa tuh? Tiba-tiba langsung aduh.
0: Oi seger ge. Cuman lah.
1: Minggu kata dia. Luntangku. Pengasem.
0: Tapi kan penting meluntang bahagia kan. Kan berakhir dengan bahagia ya kan. Alah, kita kan sekarang ini butuh kebahagiaan. Tidak lagi sedih, dulu kena sedih-sedih ya.
1: Ibaratnya ade ya, ada mengisi gitu. Ada.
0: Oh, bener lah. Sekali-sekali kita happy-happy. Oke. Okay. Jangan orang bayang kita tengok bahagia. Kita ingin bahagia.
1: Yang bikin kecewa tuh, kawanku Siko nih, tidak datang-datang ngeben kemarin. Oh,
0: mudah-mudahan malam ini kapan bisa.
1: Tidak datang ngeben, kira itu nak nengok
0: mana. Mudah-mudahan malam ini bisa mengudara buat abang kami tersayang, ya kan? Mengudara, kami sudah rindu untuk mendengarkan suara emasmu.
1: Apa itu namanya?
0: Apa?
1: Per satu tidak deh, per empat. Memang jarang.
0: Kalau mungkin abang tuh tetap mendengarkan mungkin kan. Cuman ya itulah kondisi mungkin tetap mantau. Cuman mungkin kondisi suara mungkin kan.
1: Apa kabar tupai ya?
0: Dia ngidup tupai ceritanya.
1: Udah dari kecil
0: tuh. Oh, berarti tatu ya berarti tupai ya. Maksud tatu baru-baru nih, bukan dari kecil deh. Maksud
1: tatu kecil deh kata ya.
0: Maksudku apa dari abang nih kok kecil? Enggak kan?
1: Tupanya dari kecil.
0: Oh, tupai. Ini aku mikir tuh dah, gara-gara lemot, gara-gara loading sinyal di sini tuh lah, anu lambat. Jadi aku pikir, lah tuwe berarti tupai ya, dipikir aku lewati. Oh, dari kecil.
1: Apa itu namanya?
0: Apa yang kirim salam lagi?
1: Oh, salam kayak Pak Kali.
0: Amin. Oke, Bapak Abang Putra Abang Putra Sambas. Ya, yang lagi sakit, saya sehat ya.
1: Sehat abangku tua.
0: Menyela abangku.
1: Tak usui.
0: Abang
1: Senang amat apa mantap, Pak.
0: Abang Amat. Abang Amat.
1: Yang kemarin nyanyi.
0: Nyanyi di mana cerita nih? Oh, di situ. Nyanyi nyanyi apa?
1: Apa kau masih gadis
0: bah.
1: Atau sudah janda?
0: Matilah nyanyi
1: janda.
0: Matilah keren geng nyanyian bapak-bapak nih.
1: Yang penyanyi ini ya, yang cewek ya.
0: Tapi biarlah, yang penting kan senang hati kan.
1: Bu Julia nih itu Bang Jono kemarin deh.
0: Oh, tapi seru lah. Ibarat mau menyanyi di panggung spektakuler kan, minimal bisa dilihat orang kan.
1: Seru-seruan.
0: Aulah.
1: Daripada kaku kan.
0: Nah, bener lah. Kita kalau punya keahlian menyanyi ya kita perdengarkan ke orang lain kan. Beda apa be? Yang penting tidak
1: meramaikan ulang tahun RRI.
0: Enggak
1: deh setiap hari, enggak setahun sekali.
0: Aw, bener lah. Enggak sampai negah kata orang kan.
1: Itulah maksud Julia tuh, Ibu Julia tuh. Ngapa Pak Kaling tidak datang?
0: Mudah-mudahan malam ini bisa konferensi pers, jadi bisa mendengarkan alasan kenapa dia tidak jadi datang. Kalau
1: berarti gini, kita tahu dia gabung.
0: Oke. Makasih Bu Juria.
1: Iya.
0: Selamat bongin. Sora, selamat bongin.
1: Malam ada kita.
0: Sarang iyo.
1: I miss you
0: too. Bye-bye.
1: Bye-bye, I love you.
0: Ini
1: abunya gitu ah.
0: Oke.
1: Ya Allah. Nih, apa?
0: Apa? Apa?
1: Malam.
0: Tapi malam.
1: Malam.
0: Iya, sama malam. Kukira tuh Abu Juri yang ngomong ke siapa sama malam. Jadi kok siapa dia bilang sama malam. Oke, sama malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Jadi dia mempendengar di Babel Noli mulai ikut bergabung di Burungi Non. Bima dicoba di telepon di 08121340. Oke, tangga sebelum membagi lagu tangga menjadi penelpon masuk di Burungi Non. Hora, selamat Burungin, Babel Noli.
2: Hora, selamat Burungin.
0: Selamat Burungin, dengan siapa nih?
2: Yodi Arfila.
0: Abang ganteng, apa kabar bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, kemarin pergi dak ke RRI Fest Festival 2026. Pergi ya?
2: Dah.
0: Oh, dah pergi ngapain? Dah pergi bang?
2: Dari muter.
0: Oke. Tapi tak apalah, tetap memantau di. Tetap online terus.
2: Tetap online terus lah. Hari lah.
0: Betul.
2: Tapi sehat ya?
0: Alhamdulillah, kalau yang bisa lagi mengudara di malam hari ini berarti sehat walafiat kan? Kalau yang tidak bisa mengudara tuh berarti lagi tidak baik-baik saja.
2: Ini beliau.
0: Apa?
2: Tadi masak lagi ini beliau.
0: Bertemu di udara kami ini karena tidak sempat kopi darat kemarin kan. Jadi
2: kopi darat.
0: Mesti kesibukan nih, jadi agak sulit untuk bertemu gitu kan.
2: Kucuma ni pro satu di luar ya doro.
0: Gitu.
2: Kan dari luar ada dulu.
0: Oke.
2: Bisa lagu ya?
0: Oke, boleh. Lagu apa ni bang?
2: Anak Medan ya.
0: Anak Medan. Nah, lagu lama ya. Oke, siap. Oke, kirim salam boleh dong.
2: Salam buat ni semua lah.
0: Oke, semua ya.
2: Lihat perempat nih apa?
0: Oke, thank you. Mulate ya bang.
2: Ya.
0: Oke, selamat malam.
2: Malam.
0: Sampai Pai Mahon akan mendengar di Babel Nauli ikut bergabung di Burungi Nanta. Pergi lagu Nah Penyanyi dan dia akan mendengar di Babel Nauli. Tapi sebelumnya kita agak berjoget-joget ria dari lagu Simalungun. Tapi pergi di ruang dengar Anda.

0: RRI Perempat 100,5 FM, di acara program Babel Nauli. Jadi dia mau kemenangan di Babel Nauli, mulai ikut bergabung di Perminon, boleh balik coba telepon di 0812-1240-0 Hora, selamat bongin, Babel Nauli. Halo? Halo?
1: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa nih?
1: Yang disebut Julia tadi, itu siapa tuh?
0: Bang Niko. Bapak
1: Pak
0: yang paling
1: Kalian.
0: Pak Kalian yang paling ganteng seangkasa raya. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah sehat. Malam terakhir kan ambil di 04.
0: Oh, terus kemarin ikut tak menyumbang lagu?
1: Allah.
0: Lagu apa yang Bapak sumbangkan?
1: Kalau kami tidak melihat lagu dari sesuai dengan faktor usia, lagu-lagu dangdut lah.
0: Uis, mantap. Boleh tak dinyanyikan sekarang di sini?
1: Hah?
0: Boleh tak dinyanyikan sekarang di sini?
1: Boleh lah.
0: Okay. Check it out.
1: Ini kan lagu duet malamnya ya.
0: Lagu apa ini kira-kira? Nak dinyanyikan biar kami dengarkan malam hari ini.
1: Lagu dua nah. Kau masih gadis atau sudah janda? Mau katakan saja, jangan malu. Lagu itu Mama Rati nyambut.
0: Oh, ku soal musik tidak baca nyanyi, jadi susah untuk ini ya. Jadi berdua cerita kemarin.
1: Oh. Jadi ya nyanyi lah kemarin lagu Bang Jono.
0: Oh, Bang Jono.
1: Tapi lah sedikit waktu lama itu baru kami ada acara keluarga.
0: Oh, jadi tidak banyak lah maksud apa namanya itu memperdengarkan suara gara-gara waktu lama itu, toh?
1: Ah lah, tidak lah. Banyak yang peminat tuh. Para pengunjung itu kan yang penelpon-penelpon itu kan hobi nyanyi semua. Tapi berhubung waktunya lah mepet, tidak kebagian, yang tidak kebagian. Aku kan ancang-ancang aku lah naik ke pentas.
0: Oke.
1: Lalu lagu dulu, ah.
0: Oke, boleh. Lagu apa?
1: Malam ada dengar suara Namburu Tarigan. Lagu Fatima apa namanya?
0: Fatima?
1: Aja dulu lah.
0: Siapa penyanyi ya?
1: Namburu Tarigan.
0: Fatima aja dulu lah.
1: Kalau tidak salah aku. Yang Pak nyebut, ada sebut India-India toh?
0: Ini. Apa namanya toh? Tahu.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Oke.
1: Salam-salam si Julia.
0: Okay.
1: Sambat. Okay. Halo Pak Kaleng yang berbuk apa dah didatang kemarin dah dihadir.
0: Itulah mungkin lagi kurang sehat kalau.
1: Tapi alhamdulillah lah banyak ketemu yang panjang dengar suara tapi malam Senin itu kan lah sempat bertatap muka. Oh ini orang yang sering nelpon.
0: Oh jadi akhirnya apa namanya itu ketemuan lah berarti ya.
1: Ketemulah.
0: Syukurlah. Jadi seru-seruan lah kemarin. Sampai jam berapa? Bapak pulang dari acara RRI Festival.
1: Jam 11 lah kita nak tu lah.
0: Oh, tapi maksudku ini yo, agi kuat lah bawa motor jam 11 malam tu.
1: Agi lah. Mantu sih alhamdulillah kalau pandangan tu. Bebonceng tu lek orang rumah.
0: Itulah karena kan jarak pandang mata kan, apalagi mohon maaf yang sudah berumur kan. Makanya aku bilang boleh lah bapak anda jam 11 pulang dari sini.
1: Alhamdulillah lah, pandangan tu walaupun malam atau lagi siang. Tapi kalau siang kan karena musim kita cuaca macam ini, aku nak pakai kacamata Ray-Ban hitam tu.
0: Malam-malam tak perlu ah, kan nge. Malam mau tak kelihatan kan? Benar. Jadi cerita tu seru lah. Jadi jam berapa jadi ya? Udah kemarin datang atau?
1: Mulai datang tu.
0: Jam 8.
1: Sekitar nak tu lah.
0: Berarti lumayan lah, oh. Lami ya, sekitar 3 jam lah di sini ya.
1: Lumayan lah.
0: Jadi
1: jangan jangan kita hanya ngomong di radio bahwa kita enak anu kenyataan lah ke situ.
0: Oh, bener lah.
1: Ada yang nak pergi nak pergi tapi dah ada nongol orang itu.
0: Ku kemarin tuh ku datangnya pas pembukaan sampai selesai. Jadi ku datang tuh yang pas pembukaan tuh dari jam 7. Selesai acara tuh jam nyampe rumah lah jam 10 malam. Nah, pas waktu nak acara penutupan tuh ada arisan, ya bisalah ditinggalkan kan. Jadi pikirku sudahlah.
1: Kalau ada acara gitu berbagi itu.
0: Jadi itulah padahal nak rencana nak nonton band-band itulah cerita kan, oh. Cuman namanya gini. Sebenarnya sih
1: perlu lah biar kenal.
0: Bener lah.
1: Kenal lah. Alhamdulillah penyiar itu kan lah tahu tuh kan datang ke situ salam kenal.
0: Kemarin ada lah sih waktu hari pertama banyak juga penyiar yang datang. Yang hari pertama pas pembukaan tuh.
1: Banyak. Kaben Eja, Lima, Sete itu, Lara.
0: Bener. Jadi kemarin Agi ada lah UMKM mau berdagang kemarin hari yang penutupan tuh.
1: Kami kan memang ada acara di hadiah gratis makan-makan minum.
0: Disajikan juga pas acara ya, tuh. Syukurlah. Jadi minimal kan sekaligus mencicipi, saya makan sama-sama, Alhamdulillah, senang denger. Jadi, terus?
1: Tapi kata orang apa di yang tadi, kalau anak ada acara, katanya acara pribadi dia ini.
0: Diundang mungkin semua enak mungkin, mudah-mudahan lah terrealisasikan.
1: Yang jelas ya, Fitri itu kan setiap malam minggu di situ ada acara karaoke. Nanti itu.
0: Itulah. Memang perlu lah kita ibarat kongke-kongke dengan teman-teman. Minimal kan kita refreshing kata orang kan. Refreshing, ketemu kawan-kawan.
1: Jangan sampai kita berpikir ribet-ribet berpikir loh dah.
0: Bener lah.
1: Dari situ kita pada memberi kelonggaran.
0: Bener lah. Ya namiki.
1: Teman-teman, aku ayau yang jauh tadi datang ke anak.
0: Itulah makanya saking ada rasa namanya itu bersilaturahmi kan. Mumpung ada kegiatan-kegiatan kayak gini, mendadak ada kegiatan cuma ini kan agak susah kita cari waktu kan.
1: Itu enggak di acara kan. Mungkin lah kita nak pergi ramai-ramai.
0: Bener lah, karena kena ada acara tuh makanya kita bisa ketemu. Jadi ya, kita bisa kenal kan. Bener-bener, mas setuju. Terus apa krim-krim salam ke siapa bayi, anak pak?
1: Memarapi yang kanti duet malam Senin loh.
0: Memarapi,
1: kayak Bang Iing Kampung Jawa. Julia, Mama Julia ini pergi lah kemarin lah.
0: Sama-sama ke ibu Bu Julia kalau
1: orang rumah tuh nggak pergi juga, dia kepengen tahu. Orang-orang tuh penyiar tuh ramah semua. Orang dari penyiar tuh memang harus gitu, katakan memang anak harus ramah.
0: Karena dia ibarat membawakan suatu acara tuh, jadi harus ramai kan?
1: Ya kalau penyiar tidak ramah kan, sepi.
0: Benar.
1: Ya kalau penyiar itu kan ramah-ramah kayak malah penelpon kan. Tingkat terus penelponan bertambah.
0: Enggak kayak gitu nanti susah ini kan. Kalau tidak ramah kan orang enggak mau lagi ngomong kan. Benar.
1: Itulah dah.
0: Oke. Makasih ya. Makasih. Lagu ditunggu ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Sambil pengen mohon akan pendengar di Bapak Nahuli, ikut bergabung di Burunginon. Tapi ki lagu Napi Nangido nih Bapak, kami Karian di ruang dengar Anda. Sebelumnya kita dengarkan satu lagu Boruni Tulang dari Kota Medan. Kita dengarkan di ruang dengar Anda.

RRI Perempat 103,5 CFM. Jadi sonari ngasade pecupa ngata ada acara program Babal Noli. Mudah-mudahan kamu sudah ke pendengar Babal Nauli. Las roha mambiki lagu-lagu na putar honi meja tugas nami. Tarsongo nao penyiar muna, pita berus temu orang yang pamit undur diri di acara program Babal Noli. Jumpa musik tadi hari Senin minggu depan. Lagu terakhir siana usian trio marharau na berjudul holong manang haoton. Tapi ge di ruang dengar anda.

0: Supradi, Indonesia ada di jalur Ring of Fire. Puluhan gunung api yang aktif pacak meningkat. Sebabkan erupsi, abu vulkanik membumbung tinggi, nyebar sampai beratus kilometer dari pusat letusan. Abu vulkanik bukan debu tanah biasa. Mengandung partikel halus, kristal batuan, kayak kaco, silika yang tajam. Kandungan nih bikin abu vulkanik berbahaya bagi dunia penerbangan. Kalau tersedot ke mesin jet pesawat yang bersuhu di atas 1100 derajat Celcius, partikel kaco nih pacak meleleh menjadi kaco cair, nyumbat turbin, dan mesin pesawat secara mendadak padam di udara. Karena material nih ngikis kaco kokpit dan tidak terdeteksi radar cuaca biasa. Sehingga penutupan jalur udara merupakan prosedur mutlak demi keselamatan. Nah, men wilayah Kepulauan Indi Babel nih, sebaran abu vulkanik membawa dampak. Jalur udara terjadi penundaan atau pembatalan rute penerbangan. Jalur laut dan darat, beban transportasi beralih ke pelabuhan penyeberangan. Sementara, jarak pandang pelayaran kek berkendara terganggu kek kabut debu. Kesehatan dan logistik, pasokan barang antara pulau berpotensi melambat debu halus di udara. Berisiko memicu gangguan pernapasan atau ISPA. Untuk menghadapi kondisi ini, 1. Siapkan alat pelindung diri seperti masker NES atau masker medis, serta kacamata pelindung debu untuk seluruh anggota keluarga. 2. Siapkan air bersih kayak makanan, tutup rapat penampungan air bersih supaya tidak berkontaminasi abu dan simpen cadangan makanan siap saji. 3. Siapkan penyekat debu rumah dari kain basah atau lakban untuk menutup celah pintu kayak jendilo supaya debu halus tidak masuk ke dalam rumah. 4. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, power bank, kayak baju secukupnya.
1: Nah, Supradi, sesuai imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, patuhi radius aman zona berbahaya. Jauhi bantaran sungai dari ancaman lahar hujan, kayak segera evakuasi kalau diminta petugas. Kurangi aktivitas luar ruangan, pakai masker ketika keluar, tetap tenang, siapkan diri, dan selalu pantau informasi resmi.

0: Siapa lah yang uang puntung ruko sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung ruko di tempat kering nih, hampir bayinya liap ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep ruko, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadi masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi, menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah aku beri kepo rom biar kita samar.
1: Mai Bintit upe ya Allah.
2: Hai Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah diulo.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tofu nenue gak makan telok rom. Tah berapa hari ini tah ngapa sak makan sute kayak nek lok telok. Aduh
1: jen nyalah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah aku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit rom. Perut kumai gaya pok nih Mai.
2: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan rom.
1: Tapi kata tadi kan lu makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Bising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang ya Mai.
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdola se men yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ya. Ape geli
2: sama nah, we. Nih lah mata bintik sebelah nih ha kek Pak nih nyelangkit lah kek Pak ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anong kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi ilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom? Wow.
1: Yuk, kak jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mayo baca oh kan imang mang oh
2: iyalah Rom. Aduh, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom jadi dak kita ngiter kampung neh.
1: Oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mayo
2: awok Romo tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi, Mang! Bi, nak ke mana tuh? Matilah, Bi, ya, Mang, tuh.
2: Kenal, Mang, Pok. Kayak Amang, Bi, adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang, ya.
2: Aduh, sedenglah, Pok, nih, Rom. Langsung gali orang liwat abis, Pok, panggilkan. Jiga orang, Rom. Minta orang, Pok, gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
2: Baseng, Pok, lah, Rom. Asap, Pok, seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase lah mesenge ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum.
3: Sabar budaya untuk kebersamaan kita malam hari ini kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamannya. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya maksimal malam hari ini dengan setelah Ika meriksa-meriksa kondisi rumah, kendaraan. No, seperti sekarang ini musim kebakaran, mudah-mudahan ke depannya lebih hati-hati lagi seperti untuk dalam penggunaan api ataupun menjaga emosi, amarah, jangan sampai ada bakar-membakar. No, seperti keadaan di daerah Cupet yang beberapa rumah terbakar karena permasalahan yang tengah diselidiki. Mudah-mudahan di musim kemarau ini ke depan ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan api. Untuk sebenarnya selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Gadian kan emang
2: Dek Rom, pok cakep cika. Aduh. Rom Rom yolah kita gi Rom.
4: Yo yo pon yo pon.
1: Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuat nyabi aku nih.
2: Au Rom, Rom.
1: Agak jauh dak mai.
2: Dek lah iyalah keliat ya. Dulu mbak wana Rom.
1: Yo pon kula dek tanah gi. Yo
2: kan aku gindong Rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
5: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, seperti saudara sobat budaya. Kembali lagi di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Perempat RRI Sungaliat hadir untuk sobat budaya semua. Dan pagi ini keku Wanda Son Alham. Dan baiklah sobat budaya, akan mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi ini sajian religi islami lewat kupiah komunikasi perkara iman dan takwa. Hadir untuk Anda sobat budaya sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di kabar berita akan hadir pukul 6 dan dilanjutkan dengan ngopi pagi nanti sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kabar berita pukul 8 dan sebelumnya pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan hadir. Dan sobat budaya, sesi terakhir kebersamaan kita di beragam unsur budaya sehat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dimulai dari pukul 8 dan tepat pukul 9 juga kabar berita akan hadir untuk Anda. Tuntas kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan dari meja tugas ku Wanda Son Alham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

hal itu bisa kita dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama adalah meluruskan niat lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tasliman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita taufiknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya mengajarkan tentang ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah vertikal, tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang ibadah sosial yang pahalanya begitu besar, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali punya orang-orang, golongan-golongan yang dicintai oleh Allah. Ada golongan yang dicintai oleh Allah sebab dia bersabar. Banyak sabarnya. Ada juga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertobat. Ada juga orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia suka bersuci. Ada juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka membaca Al-Qur'an. Ada juga golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena gemar melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan di antara golongan yang dicintai oleh Allah, bahkan yang paling dicintai oleh Allah, adalah golongan orang yang suka membantu orang lain, yang suka memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapat cintanya Allah, sudah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau orang itu sudah mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, mudah orang itu untuk menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dicintai oleh Allah, maka umpama dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka Allah segera kirimkan hidayah untuk orang itu bisa bangkit daripada kemaksiatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, umpama dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, mudah orang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak dicintai oleh Allah, enggak disenangi oleh Allah, melakukan kemaksiatan, terus berlanjut kemaksiatannya. Terus berlanjut kemaksiatannya. Maka oleh karenanya sangat penting sekali kita berupaya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu, harapan kita mudah kita masuk ke dalam surganya Allah, mudah kita selamat daripada neraka, mudah kita bertobat dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan.
Di antara sekian banyak oleh

karenanya kita berusaha mencari amal, mencari perkara yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara-perkara ini yang apabila kita kerjakan membuat Allah cinta, membuat Allah itu senang kepada kita. Di antaranya ada beberapa golongan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba ibadallah ilallah ansahuhum liibadih." Sesungguhnya hambanya Allah yang paling dicintai oleh Allah, ansahuhum liibadih, adalah orang hambanya Allah yang paling memberikan nasihat, yang paling banyak memberikan nasihat kepada hamba Allah yang lain. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling banyak memberikan nasihat kepada hambanya Allah yang lain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu nasihat? Sehingga apabila kita kerjakan Allah senang. Sehingga apabila kita kerjakan Allah cinta. Sehingga apabila kita kerjakan Allah ridho kepada kita. Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Mengharapkan baik lil ghair, untuk orang lain. Itulah nasihat. Jadi nasihat itu mengharapkan orang, mengharapkan baik kepada orang lain. Itulah nasihat. Jadi nasihat itu luas pengertiannya. Bukan kita memberikan pesan-pesan, itu sebagian saja itu. Kita selama ini menganggap nasihat itu hanya semacam pesan-pesan gitu. Berwasiat, berpesan, bukan itu. Nasihat itu seperti yang disampaikan tadi, iradatul khair lil ghair. Mengharapkan baik kepada orang lain. Dokter ngobati orang supaya sembuh, nasihat. Ada orang kesusahan, sulit mau beli beras, gak punya uang, lalu kita bantu, nasihat. Ada orang misalkan sedang membutuhkan bantuan kita, kebetulan kita bantu, ada kebetulan kita bisa, lalu kita bantu, nasihat. Jadi nasihat itu adalah mengharapkan baik untuk orang lain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu nasihat mengharapkan baik untuk orang lain. Ada orang sedang kesusahan, ada orang sedang membutuhkan pertolongan, ada orang sedang membutuhkan uluran tangan kita, lalu kita membantu, lalu kita mengulurkan tangan kita untuk membantunya, maka itulah yang disebut dengan nasihat. Ada orang misalkan butuh pesan-pesan, arahan dari kita, lalu kita berikan nasihat-nasihat, kita berikan pesan-pesan, tausiah-tausiah, itu nasihat. Jadi nasihat itu dalam pengertian yang luas. Orang yang paling banyak memberikan nasihat, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama, dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ibadah yang sangat besar, ternyata pahala yang begitu agung ini tidak hanya terletak pada kita melakukan ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah. Tetapi juga terdapat di dalam ibadah-ibadah yang di situ sifatnya sosial. Membantu orang nih. Jadi orang yang suka membantu orang, orang yang suka membantu sesama, dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebisa mungkin bermanfaat untuk sesama. Jadilah orang yang bermanfaat untuk sesama.
Jadilah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Jangan sampai kita sebaliknya. Suka membuat kesusahan untuk orang lain. Suka membuat keruwetan untuk orang lain. Suka mengganggu orang lain. Hati-hati. Baik dengan perbuatan atau dengan ucapan. Oleh karenanya, saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya, mari kita tebarkan nasihat, tebarkan manfaat untuk sesama agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, pesan untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan terkait dengan pentingnya plasma bagi stabilitas ekonomi daerah, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Bangka Belitung menyatakan menyusutnya ketersediaan air bersih dan juga tingginya potensi kebakaran hutan kayak lahan di wilayah Bangka Belitung. Dan untuk itu BPBD ngimbau masyarakat ngejage sumber air yang tersisa dan juga melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sobat Budaya, pelaksana tugas Kepala BPBD Babel Agus Apandi mengungkapkan bahwa pasokan air bersih yang biasanya dipakai warga saat ini lah mulai berkurang. Sebagian besar tuh kolong sumber air baku utama di Babel ini juga lah kondisi mengering. Dan Sobat Budaya, ini mungkinlah mulai menyusut sumber-sumber air baku di kulong-kulong tuh sebagian besar lah mulai kering. Dan untuk mengantisipasi krisis air yang lebih meluas, BPBD Babel terus koordinasi ke pendampingan macam tuh ke instansi terkait, termasuk juga Balai Wilayah Sungai BWS, dan menyalurkan air bersih ke masyarakat. Dan BWS sendiri didukung armada kayak fasilitas ngambil air itu yang memadai, sementara BPBD siap menurunkan bantuan tambahan kalau memang diperlukan. Dan ngadep kondisi ini, kata Agus, dua poin penting yang harus jadi perhatian. Yang pertama itu penghematan, yang kedua perlindungan air di tengah masyarakat. Itu masyarakat diminta ngelola terus juga ngejagi sumber air bersih ya, ini semaksimal mungkin. Yang jelas warga dilarang ngebakar lahan itu sembarangan, karena resiko kebakaran hutan tuh agak tinggi sekarang ya, potensi untuk merusak lingkungan. Nah sementara itu Ketua Tim Data Informasi BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi menyebutkan bahwa saat ini Babel lah masuk musim puncak dari musim kemarau di bulan September nih. Nah, sedangkan untuk musim kemarau diperkirakan itu berakhir antara periode November sampai Desember. Dan untuk curah hujan sendiri ini akan bertahap. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Celuteh Mangpan. Ngomong-ngomong dak kawanyusah, dak pacelake atau dak pacelabu atau pasel, itu adalah ungkapan tradisional dari bahasa Bangka yang biasa ya dipakai ke seseorang untuk nolak atau nunjukkan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu atau perintah ataupun ajakan, misalnya ke suatu tempat. Nah, ini perlu diluruskan kayak kita gali ya. Dak kawanyusah toh bukan budaya, tapi cuma sikap menolak. Hanya sebagai kata atau kalimat biasa yang artinya tidak mau, enggak mau, ogah men kata orang Betawi, atau moh dalam bahasa Jawa. Dak kawanyusah pun bukan gaya hidup, apalagi dianggap budaya malas orang Bangka. Justru kata dak kawanyusah nih dipakai sebagai penolak untuk melakukan hal negatif. Kalau budaya instan, padanan tepat adalah nak nyaman bayi atau mau enak saja. Ini pun cuma sekedar kalimat yang juga berlaku untuk semua orang. Justru orang Bangka Belitung adalah pengawal dalam bekerja, bukan dak kawanyusah.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spadi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
1: 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.
0: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
1: 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik.

0: Kamu, hai teman produser, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman produser, yakni Ragam Olahraga.
1: Radio, teman dekat di setiap cerita.

0: Pusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

0: Ade perahu, nek berenang.
1: Maknanya, ada sesuatu yang mudah, tetapi yang sulit sehingga menghabiskan waktu.
2: Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, untuk Anda yang beraktivitas hari ini, kami informasikan perakiran cuaca ya, yang penting juga untuk kita ketahui. Sobat Budaya, untuk langsung saja ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Depati Amir Pangkal Pinang, mengenai perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimulai dari Kabupaten Bangka tuh berawan Sobat Budaya, dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 42 sampai 85%. Nah, sementara itu di Belitung, Sobat Budaya, cerah berawan hari ini. Cerah berawan dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 44 sampai 84%. Selanjutnya Bangka Selatan cerah hari ini dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 40 sampai 85%. Dan Bangka Tengah cerah hari ini dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 42 sampai 86%. Dan Sobat Budaya, Bangka Barat berawan hari ini, suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 39 sampai 85%. Sementara Belitung Timur cerah berawan dengan suhu 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 52 sampai 82%. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sobat Budaya, agak lain cuacanya nih, udara kabur ya dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 54 sampai 80%. Nah itu untuk perakiran cuaca hari ini ya Sobat Budaya di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Ya baik Sobat Budaya, nah hari ini tanggal 15 September. Di kesempatan kali ini Sobat Budaya, dunia ini sedang memperingati Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy. Peringatan ini bukan sekedar seremonial semata, melainkan peringatan global tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, udah itu pemerintahan yang transparan, juga akuntabel. Ya, Sobat Budaya, sejarah penetapan di mana dilansir dari laman resmi PBB Indonesia, Hari Demokrasi Internasional ini ditetapkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lewat resolusi nomor 62 -7 tahun 2007. Sobat Budaya, tanggal 15 September dipilih karena bertepatan ke pengadopsian Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh Interparliamentary Union 1997, dan dalam resolusi PBB itu ditegaskan bahwa demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, kultural mereka sendiri, serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dan PBB juga menekankan dalam hal ini tidak ada satu model demokrasi tunggal, dan demokrasi tidak terkait dengan negara atau kawasan tertentu. Sobat Budaya, dari laman Wikipedia Indonesia juga kami kutip, tujuan utama peringatan ini yang pertama untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi secara terbuka di semua negara anggota PBB dan merayakan sistem nilai yang dipromosikan demokrasi, serta memberikan warga kekuatan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan, dan yang terakhir meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia.
1: Spadi, yuk kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak propat RRI.

0: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
1: 105,5 FM Radio RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu.
0: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
1: 105,5 FM Produa RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produa, yakni Ragam Olahraga.
2: Radio, teman dekat di setiap cerita.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
2: Roposai.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Rahmatullah Rom, Rom. Tengke nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar Mayo.
2: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kau aku kuda. Denglah dompet ka tuh, alo ka buang ben lah. Dek di suara isi ya, isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
3: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak orang nitip.
2: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
2: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Nih ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak gue, Pok nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket,
0: mantep rom.
3: Yot, nih lemot ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lemot ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kalau kan keracun.
2: Nyapok keracau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
3: Punku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapa Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, Niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue nih, jadi dek, Bi, oh. Kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue nih, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak pok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak mai?
2: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak, Rom? Apok mai lime mai yo. Ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, perut karung.
4: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rom apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap ngingin-ngingin nih, kayak ganja kupai.
5: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.